0: dulu ke neraka. Masuk dulu, mampir, dicelupkan. Kalau sudah bersih baru masukin ke surga. Cuman efeknya nanti di jidatnya ada tulisan Johannamiyin. Dia sempat mampir di lapas kalau bahasa kita itu. Ahli jahanam, maka nanti kita tidak enak ketika mampir makan dengan di surga. Sedang makan, "Kang, maaf, itu di jidat apa ya ini?" kata. "Aduh, punten, saya baru dari lapas." Kan enggak enak. Semoga yang di rumah dan kita semua setelah Idul Fitri tidak pernah mampir ke wilayah itu. Langsung saja lari ke surga kelak, ya. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Punten, yang hilaf dan salah kesalahan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Yang benar dari Quran dan Sunnah, semoga kita mampu menjalankannya. Ingat, penyakit yang tiga, kudis, kurap, kutil, akibat kuman, kurang beriman. Nah, untuk supaya kita dapat Idul Fitri, dapat kesucian kembali, ada sisi baiknya, ada sisi benarnya, dan ada indahnya. Dia akan menjadi ilmuwan, dia selalu menampilkan kebenaran. Dia akan menjadi budiman, karena dia menampilkan akhlak yang baik. Dia menjadi seniman, dia akan menampilkan perangai yang indah. Nah, itulah buah dari Idul Fitri. Maka kita akan mendapatkan muwadda muwadda ya Ramadan, muwadda alaina bil gufran, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kiparat majlis di Rumil Al-Hiyya Cinere ini. Semoga Allah berkahi semua para pengurusnya, para pemiliknya, Ibu Fera dan para pengurus dan para jemaah. Semoga Allah melimpah ruahkan rahmat dan kasih sayangnya, limpah kebaikan, limpah kebenaran dan limpahan keindahan, sehingga kami dapatkan kesucian yang utuh dan kebenaran yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawaf.
1: Walladziina kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau bilang. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tercurahkan untuk kita semua, sehingga kita insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam iman dan Islam. Pagi ini kami menyapa Soib Karib melalui Akhbar At-Taqwa. Edisi Jumat 19 Juni bertepatan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab tentunya akan membersamai Soib Karib hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menyajikan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Mengajak serta Soib Karib mencermati dinamika perkembangan, mereview berita-berita utama yang menjadi headline di berbagai media, di mana Soib Karib juga bisa memberikan respon berupa tanggapan, opini, saran dan pendapat melalui 089 54 13 68 13 68. Tentunya kami mendoakan semoga Soeb Karib selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala aktivitas, usaha, dan upayanya. Segala hal yang menjadi persoalan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas segala karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi kebaikan, mengirimkan info agenda kegiatan, info arus lalu lintas, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik, ataupun sekedar berbagi salam silaturahim, bisa dikirimkan melalui WA di 089-54-1368-1368. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketenangan kepada Allah adalah hakikat yang datang dari Allah ke dalam hati setiap hamba. Dan Allah mengumpulkan hatinya agar fokus kepadanya, menarik hati yang tadinya lalai agar kembali kepadanya, hingga seolah-olah ia duduk di hadapan Allah dengan penuh ketenangan batin. Rasa tentram itu kemudian merasap ke seluruh jaringan jiwa dan hati persendian kita, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dan ketenangan sejati tidak mungkin didapatkan kecuali dengan Allah dan zikir kepadanya. Itulah hal yang harus senantiasa kita laksanakan setiap saat, setiap detik, agar jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, yakni nafsu mutmainah, yang mampu memberikan ketenangan dalam segala keadaan.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotik-apotik, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
6: Dikatakan at-taharah ibaratun an rafi'il hadas au izalatin najis au fi ma'nahuma au ala suratihima. Arti taharah adalah ibarat perumpamaan dari menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau barang yang pada arti keduanya. Masuk di dalamnya tayamum, masuk di dalamnya istijmar. Karena kalau kita habis buang air kecil, buang air besar, di saat tidak ada air, maka boleh kita gunakan istijmar. Istijmar itu kita gunakan batu atau kerikil atau barang yang mirip. Ciri-cirinya adalah keset dan bersih, bisa kita gunakan tuh batu.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Bablan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Soib Kare Batakwa. Kita update info arus lalu lintas dari berbagai ruas yang terpantau pagi hari ini. Di platform X yang sudah mengirimkan info, diantaranya adalah pantauan lalu lintas untuk PT Jasa Marga, ini melaporkan adanya kecelakaan ya, di ruas tol Balmera Deli Serdang KM 20 sampai 500 arah Tanjung Morawa. Kendaraan Toyota Avanza terperosok di parit dan sudah ditangani oleh petugas. Semoga peristiwa ini bisa menjadi perhatian dan Saib Karib yang tengah dalam perjalanan tetap berhati-hati. Jaga jarak aman antar kendaraan dan pastikan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Surabaya Gempol, hati-hati di pusat gede KM9900 arah Dupak, ada kendaraan truk mengalami gangguan mesin di bahu luar atau di rau parit ya. Ruas tol Wiyoto Wiono, Cawang Pancoran, Cawang Taman Mini, Cawang Rawamangun, Rawamangun Cawang, Rawamangun Tanjung Priuk secara keseluruhan, info lalu lintasnya terpantau situasinya dalam kondisi lancar, yang tetap berhati-hati dan jaga jarak aman antar kendaraan. Beralih ke ruas tol Soroja, Soreang Kutawaringin, Marga Asih Pasir Koja, lancar di kedua arah menuju Jakarta dan Cileunyi juga terpantau lancar. Kemudian diteruskan pantauan situasi lalu lintas yang pagi ini dikirimkan oleh Soeb Karib melalui platform X, diantaranya adalah lalu lintas untuk ruas Ahmad Yani Kota Bekasi mulai dari flyover Kiai Haji Nur Ali Sumarekon arah ke pintu tol Bekasi Barat maupun sebaliknya terpantau dalam keadaan ramai lancar. Arah sebaliknya juga demikian, dan kami ajak Soeb Karib untuk senantiasa berhati-hati dalam perjalanan, menjaga jarak aman antar kendaraan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Tambahan info kami nantikan dari Soeb Karib bisa dikirimkan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Badan Gizi Nasional menanggapi terkait protes para pengusaha yang menolak penghentian program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah 18 hari. Jadi kini sudah semakin terang benderang siapakah pihak-pihak yang paling diuntungkan dengan adanya program makan bergizi gratis. Adalah mereka para pengusaha yang selama ini sudah terlalu nyaman ya, mendapatkan keuntungan 6 juta per hari. Meskipun mereka tidak memberikan layanan ya. Dan dari awal memang kebijakan-kebijakan BGN ini banyak mendapatkan pro dan kontra. Dan kali ini ketika Badan Gizi Nasional memutuskan untuk menghentikan program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah, malah justru yang kelabakan para pengusaha ya. Jadi ini aneh bin ajaib. Sebagaimana diketahui Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam keterangan persnya di kantor BGN menyebut, sebuah kebijakan tidak mungkin akan menyenangkan semua pihak. Menurutnya penghentian MBG sementara waktu bertujuan untuk efisiensi anggaran sekaligus momentum yang tepat untuk memperbaiki tata kelola. Dan jika memang sasarannya adalah para siswa, para pelajar, maka masuk akal jika kemudian MBG dihentikan selama masa libur sekolah sekitar 18 hari. Kita melihat tujuan dari program itu apa, kemudian melihat bagaimana efisiensi anggaran sesuatu yang mungkin lebih besar daripada kepentingan pihak tertentu yang kebetulan sudah menjadi mitra. Penghentian MBG selama libur sekolah tertuang dalam surat edaran nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur. Dengan adanya aturan SE baru itu, maka SPPG tidak akan mendapatkan insentif 6 juta sehari. Jadi bisa dibayangkan berapa dana yang dihemat. Totalnya ada sekitar 3 triliun ya. Selama penghentian MBG di musim libur sekolah dapat melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar 3 triliun. Rasanya fair ketika rasanya adil ya ketika tidak beroperasi. Ya tidak ada pelayanan, tidak ada pembayaran, ibaratnya begitu, itu kan sesuatu yang wajar. Maka aneh para pengusaha MBG ini jika mereka tetap menuntut insentif, sementara operasional mereka libur selama masa libur sekolah. Penolakan MBG dihentikan selama masa libur sekolah kemungkinan muncul karena dipengaruhi oleh segelintir orang-orang berkepentingan. Mungkin karena ada konflik kepentingan dari para pihak yang kebetulan mereka punya SPPG, dan selama ini mendapatkan manfaat insentif 6 juta rupiah per hari. Meski ada protes dari para pengusaha, BGN tetap berpegang teguh pada pendirian tidak memberikan insentif kepada SPPG selama masa libur sekolah. Itulah yang disampaikan oleh Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari. Dan kebijakan inilah yang tentu akan semakin paling tidak menumbuhkan kepercayaan publik terhadap program makan bergizi gratis. Jangan kemudian sekolah libur, MBG tetap bisa dioperasionalisasikan, sementara tidak efektif. Pengalaman dari hari-hari sebelumnya ya, para pengusaha ini tentu sudah merasakan manisnya bagaimana program makan bergizi gratis, karena mereka bisa mendapatkan insentif 6 juta rupiah per hari. Sebelumnya meskipun tidak ada operasionalisasi, mereka tetap mendapatkan itu, dan inilah yang kemudian diluruskan dengan kebijakan baru, yakni menghentikan program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Dan pada saat yang bersamaan, insentif SPPG juga di stop, sehingga negara melakukan penghematan sekitar 3 triliun rupiah.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Karena semua milik Allah. Kalau kita minta, jangan nama yang lain, Pak. Allahus Somad. Mintalah kepada Allah. Orang lain cuma ketitipan doa. Orang tua cuma ketitip. Presiden ketitipan. Yang punya adalah Allah. Minta sama apa? Sama Allah yang Maha Kaya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib At-Taqwa masih kami hadirkan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Kami teruskan untuk info yang kali ini diupdate dari berbagai media. Di antaranya adalah tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan undang-undang perkawinan tidak halangi istri ikut cari nafkah keluarga. Mahkamah Konstitusi menegaskan pemisahan kewajiban suami istri dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan tidak menghalangi istri untuk ikut mencari nafkah pemenuhan keluarga. Hal ini disampaikan dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor 159 PUU garis miring Romawi 4/2024 yang disampaikan pada Rabu. MK mengatakan pasal akuo tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan kewajiban istri untuk berperan serta atau berkontribusi dalam keluarga. Oleh karena itulah maka pengaturan urusan rumah tangga oleh istri bukanlah bentuk pembatasan peran istri di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan rumah tangga, melainkan satu pengakuan terhadap adanya tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan kehidupan rumah tangga. MK menilai dalam praktek kehidupan keluarga, kontribusi istri bisa beraneka ragam, mulai dari pengelolaan domestik rumah tangga, bantuan lahir batin, pengasuhan, hingga dukungan ekonomi. Namun MK menggarisbawahi bahwa ragam kontribusi ini semestinya harus sesuai dengan kesepakatan dan keadaan kemampuan masing-masing pihak, istri dan suami. Dengan demikian, ketentuan norma 34 ayat 2 Undang-Undang 1/1974 menurut Mahkamah tidak dapat dimaknai sebagai norma yang membebaskan istri dari seluruh tanggung jawab dalam keluarga. Apalagi sebagai norma yang menciptakan adanya ketimpangan hukum yang berkaitan dengan keharusan istri memiliki tanggung jawab yang sama dengan suami. Adapun pemohon atas nama Moratua Silaban dalam permohonannya menyebut pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan mengandung unsur diskriminatif dan pembatasan peran suami istri. Dan bunyi pasal yang disebut diskriminatif yakni pasal 34 ayat 1 suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat 2 istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Moratua mendalilkan pemisahan peran secara terbatas yang mewajibkan suami sebagai entitas pencari nafkah tunggal dan istri sebagai pengurus domestik rumah tangga adalah produk hukum usang paradigma masa lalu. Karena itulah masih dalam konteks hal yang sama bahwa di era modern perempuan atau istri memiliki hak, kapasitas dan posisi yang setara di sektor publik. Pemohon meyakini Undang-Undang Dasar 1945 secara imperatif menjamin kesetaraan kedudukan warga negara termasuk melarang segala bentuk diskriminasi. Karena itulah maka pendikotomian peran yang stereotipikal dalam pasal akuo melegitimasi supremasi tuntutan yang tidak berimbang, mencederai nilai kesetaraan hak dan menempatkan warga negara dalam relasi yang maksimal. Jadi itulah yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang perkawinan tidak menghalangi istri ikut cari nafkah bagi kepentingan keluarga.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak

Balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, muda, bagus, dan terpercaya.

nama laki-laki lain. Setelah kawin sama laki-laki lain, dia bercerai lagi dan

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, sudah pukul 7.49 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja kami ingin menyapa Soib Karib yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Di antaranya dari Pak Tri yang mengirimkan pesan, kutipan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sikap adil wajib bagi semua orang, pada setiap orang dan pada setiap keadaan. Sedangkan kezaliman diharamkan secara mutlak dan tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Ya, ini penting. Permohonan orang-orang yang arif yang diharapkan dari Allah adalah agar dapat kekuatan dalam kesungguhan beribadah dan menunaikan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban baginya. Ibnu Atha'illah, terima kasih sudah mengirimkan pesan untuk kita semua. Kemudian janganlah kau meninggalkan zikir karena belum fokus kepada Allah dalam berzikir. Kelalaianmu saat tidak berzikir lebih buruk dibandingkan dengan kelalaianmu saat berzikir. Pesan-pesan ini kiranya bisa menjadi motivasi untuk kita semua, sehingga lebih memudahkan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Emma dan keluarga, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat, senantiasa diberikan keberkahan, ya, panjang umur, sehat walafiat dan rizki yang barokah. Pesan dikirimkan oleh Ibu Emma mengutip perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ikutilah Al-Qur'an, dan siapa yang mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan membawanya ke surga Firdaus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Demikian termaktub dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Kiranya ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengikuti Al-Quran, ya, mempelajarinya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Karena dengan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah akan membawa kita ke surga Firdaus. Pesan dan semangat maupun motivasi dari Soib Karib masih kami nantikan di 089-54-1368-1368. Jadi silahkan Anda bisa kirimkan melalui layanan WA untuk menyampaikan apa yang menjadi bagian dari upaya kita untuk terus menguatkan dan mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri
1: iya,
0: gitu enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat biasa, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan.
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
1: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: ya. Taruh 80% enggak?
0: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: mendengar berita bahwa Abu Jahal begitu keji perbuatannya, lempar pada Nabi. Abu Jahal ini juga takut juga pada Hamzah. Nah, Hamzah ini termasuk juara sama dengan Sayyidina Umar. Kayak Nabi pernah berdoa, ya Allah, Allahumma izzil Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah, perkuatlah Islam ini dengan dua Umar. Jadi maksud adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Hamzah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib. At-Taqwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada para bank-bank BUMN atau himpunan bank negara Himbara untuk tidak sekedar mengejar laba semata, tetapi juga mengambil peran strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memanggil direksi dan komisaris Bank Himbara ke Istana Jakarta. Perbankan semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian, persamaan, kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial maupun korporasi. Disampaikan, Rosan menjelaskan kapitalisasi pasar gabungan seluruh bank Himbara dapat mencapai sekitar 1.100 triliun. Menurutnya, angka ini mencerminkan sekitar 10% nilai seluruh perusahaan nasional. Melihat potensi itulah, menurut Rosan, Prabowo menegaskan bahwa kehadiran bank Himbara bukan hanya sebagai entitas bisnis, namun juga dapat berperan aktif.

positif memberikan manfaat kepada masyarakat. Bank Himbara kurang lebih nilainya, tadi ditanya satu persatu, seperti Bank Mandiri nilainya kurang lebih 450 triliun, ini berdasarkan dengan market kapitalisasi, kemudian BNI 450 triliun, kemudian BNI mungkin di level sekitar hampir 200 triliun, kemudian BSI dan BTN, jadi kalau dijumlah kurang lebih sekitar 1.100 triliun. Rosan menilai bahwa Bank Himbara juga berperan penting di dalam mendukung program pemerintah. Hanya saja Rosan memandang dalam menjalankan peran dan proses bisnis, Bank Himbara harus memegang asas kehati-hatian dan profesionalitas. Dan yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama. Sementara terkait kondisi harga minyak dunia, Rosan menyampaikan bahwa turunnya harga minyak dunia saat ini diharapkan dapat memberikan sentimen positif bagi perekonomian nasional. Rosan turut menyebut perekonomian Indonesia harus menjadi perekonomian yang berdikari. Oleh karena itulah maka peran dari pihak perbankan khususnya Bank Himbara menjadi penting untuk mendukung perekonomian bangsa. Harga minyak disampaikan sudah menurun di bawah 80 dolar dan harapannya ini juga akan memberikan sentimen yang positif terhadap perekonomian kita. Yang paling penting bahwa perekonomian kita ke depan harus menjadi perekonomian yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dengan support dan bantuan dari pihak perbankan, terutama perbankan Himbara.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Udah lama.
0: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Jadi, alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang paling griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh. Mm-hmm. Ya, anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak, di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu.
0: Jadi,
1: ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu,
1: buktiannya.
0: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sohib Tahrib rahimakumullah, pada inti dan kesimpulannya adalah bahwa kita penting punya hati yang lapang agar hidup kita tidak punya beban. Karena beban kita akan diringankan oleh Allah kalau berat, dan beban kita akan dihilangkan oleh Allah kalau memang ringan. Kemudian nama baik kita, kedudukan kita, warfa'na laka dzikrak, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian nama baik kita bagus, reputasi kita bagus, hati kita bagus, maka insyaallah jalan hidup kita, perjalanan kehidupan kita itu akan senantiasa menemukan kemudahan demi kemudahan. Karena yakini bahwa apapun kesulitan yang kita hadapi, maka di depan kita adalah ada sebuah kemudahan. Ada sebuah kalimat dari seorang bijak yang mengatakan bahwa tertawalah ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, karena kita punya keyakinan di depan adalah kemudahan. Hati-hati menangislah kalau Anda sedang mendapatkan sebuah kemudahan dan kesenangan, karena jangan-jangan besok akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada akhir kalimat ini kemudian Allah menutup dengan kalimat wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Artinya semuanya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sudah pukul 8:13 waktu Indonesia Barat, Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih mendampingi Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa, dan masih banyak ragam informasi yang kami hadirkan untuk Syaib Karib di kesempatan pagi ini. Di antaranya adalah tindak lanjut dari kasus yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, yakni kasus korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional. Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung pada Kamis kemarin mengungkap sejumlah informasi baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Selain mendalami daftar nama yang disebut pernah mengajukan permintaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, pemeriksaan tersebut juga memunculkan dugaan baru terkait proyek pengadaan CCTV dan sistem sidik jari senilai lebih dari 300 miliar. Lantas apa saja hasil pemeriksaan Sony Sanjaya di Kejaksaan Agung yang berlangsung lebih dari 10 jam itu? Kuasa hukum Sony Krisnamurti menjelaskan bahwa terdapat penambahan daftar nama yang diduga terlibat dalam kasus permintaan titik-titik SPPG. Namun pemeriksaan mengungkap adanya penambahan belasan nama sehingga menjadi 41 nama. Hal itu terjadi ketika penyidik membuka satu persatu percakapan di WhatsApp Sony yang berisi permintaan titik SPPG. Dari penelusuran itu ditemukan bahwa salah satu nama yang sebelumnya sudah masuk dalam daftar ternyata membawa atau mengatasnamakan sejumlah pihak lain yang juga mengajukan permohonan titik SPPG. Satu orang ini memiliki tabel berisi daftar nama lain yang menginginkan titik SPPG di berbagai daerah. Dari pengembangan satu orang ini ada sekitar 14 nama yang muncul, jadi totalnya sekarang menjadi 41 nama. Ia menambahkan beberapa nama baru ini belum pernah beredar di media sosial maupun rumah. Dalam pemeriksaan itu penyidik juga menanyakan apakah titik-titik SPPG yang diberikan kepada para pemohon kemudian diperjualbelikan. Menurut Krisna, Sony mengaku tidak mengetahui perkembangan setelah titik tersebut diberikan. Setelah diberikan titik itu, Pak Sony tidak tahu lagi apakah titik-titik itu dijual atau tidak. Krisna menyebut bahwa keberadaan 41 nama tersebut tidak otomatis menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi. Krisna menambahkan bahwa nama-nama itu muncul dalam konteks permintaan atau pengajuan titik SPPG. Penyidik juga menggali kemungkinan adanya keuntungan yang diterima Sony dari pemberian titik SPPG kepada sejumlah pihak. Namun menurutnya, kliennya membantah menerima uang maupun keuntungan pribadi. Ketika ditanya penyidik mengenai manfaat yang diperoleh dari pemberian titik itu, Sony disebut menjawab bahwa langkah itu dilakukan untuk membantu percepatan pemenuhan target program MBG. Menurutnya, Sony juga secara tegas menyatakan tidak pernah menerima uang terkait pemberian titik SPPG. Selain soal daftar nama, pemeriksaan Sony juga mengungkap informasi baru mengenai proyek pengadaan CCTV dan sistem sidik jari di lingkungan BGN. Krishna menyebut proyek ini bernilai lebih dari 300 miliar dan ditujukan untuk pemasangan 5 unit CCTV di sekitar 5.000 SPPG. Proyek tersebut dikerjakan melalui pihak ketiga atau vendor dan kontraknya berakhir pada 19 Februari 2026.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ya Allah, Ya Kafi, cukupilah kebutuhan kami Ya Allah. Kami butuh hidup yang barokah, kami butuh ilmu yang barokah. Ya Allah, Ya Mughni, kayakan kami dengan iman dan Islam. Ya Allah, Ya Fattah, bukakan pintu keberkahan kepada semua kami. Ya Allah, membutuhkan keberkahan. Ya Allah, bukakan pintu hati kami, jangan kau tutup. Ya Allah, yang selama ini kami melangkah mudah diajak maksiat, berat untuk taat, hari ini kumohon kepadamu Ya Fattah, bukakan pintu kebaikan sehingga kami senang berbuat baik dalam hidup ini. Ya Allah, Ya Razzaq, bukakan pintu rezeki kepada ibu bapak kami. Begitu indah kami melihat wajah ibu kami, bapak kami. Terus banyak berdoa untuk kebaikan ibu dan bapak.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Tiga belas enam delapan Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Sohib Karib At-Taqwa, masih kami hadirkan rangkuman informasi terkait dengan berbagai aktivitas kegiatan. Kali ini topik utamanya masih menyoroti soal makan bergizi gratis. Kali ini giliran gabungan pengusaha yang menolak peniadaan MBG selama libur sekolah ya. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia GAPEMBI menolak surat edaran Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026. Sebagaimana diketahui, SEBGN 12 2026 itu berkaitan peniadaan program makan bergizi gratis selama periode libur sekolah. Menolak SE nomor 12 tanggal 17 Juni tahun 2026 yang bertentangan dengan SK Kepala Badan Gizi Nasional atau Juknis nomor 40.401.1 tanggal 29 Desember tahun 2025. Ketua Umum DPP GAPEMBI Alven Stony dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kompas TV menyebut, dan apa menjadi bagian dasar penolakan SEBGN merupakan poin ketujuh dari delapan aspirasi yang disampaikan GAPEMBI terkait program MBG. Di mana poin pertama, aspirasi GAPEMBI adalah mendukung keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kedua, GAPEMBI siap menjadi pelaku dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi berstandar tinggi. Ketiga, GAPEMBI berkomitmen penuh terhadap efisiensi anggaran yang dilakukan dalam program MBG. Yang keempat, desakan pengkajian ulang kebijakan moratorium dan dampak sistemik baik kepada mitra, relawan, UMKM, dan standar yang lain. Kelima, GAPEMBI menuntut jaminan jangka panjang bagi mitra dan yayasan program MBG. Keenam, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia SDM yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi. Dan terakhir, GAPEMBI mendorong kolaborasi positif antara BGN dengan mitra SPPG, karena setiap keputusan yang diambil BGN selalu dengan cara intervensi tanpa meminta pertimbangan dari pihak terkait dan mitra. Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkap sejumlah dampak penyetopan program MBG terhadap SPPG, dan salah satu dampaknya adalah relawan SPPG tidak dapat bekerja dan tidak mendapatkan honor. Dampak dari SPPG yang lain adalah relawan tidak dapat bekerja, tidak dapat diberi honor selama libur, supplier dirugikan, jadi hasil tani, hasil ternak, dan lainnya akan menumpuk. Disampaikan oleh Alpen bahwa soal insentif yang tidak diberikan BGN kepada SPPG selama penyetopan MBG saat libur sekolah. Alpen menganalogikan SPPG seperti rumah kontrakan yang tengah disewa oleh BGN, namun BGN meminta dispensasi untuk tidak membayar uang sewa atau insentif tersebut. Dan di SE, insentif kepada mitra yang masih dikuasai oleh pihak BGN, ibarat kami punya rumah disewakan kepada pemerintah dan pemerintah minta dispensasi atau edaran untuk tidak membayar sewa rumah selama libur tersebut.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kulit di antaranya hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000 tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Sejarah telah berulang terus, sampai kapan? Sampai kelak nanti datangnya tagut yang puncak, sekaligus fitnah yang paling dahsyat, namanya Dajjal. Dia juga nanti akan berhadap-hadapan dengan seorang nabi yang sudah pernah ada sebelumnya, kemudian akan dimunculkan kembali, yaitu Nabi Allah Isa ibnu Maryam alaihi salam. Oleh karenanya di dalam akidah kita umat Islam bahwa min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat adalah nuzulu Isa ibnu Maryam alaihi salam, turunnya kembali Isa alaihi salam untuk menjalankan tugas mulia, di antaranya adalah membunuh Dajjal.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa. Salah satu yang sekarang ini menjadi topik bahasan adalah soal bagaimana sesungguhnya pemerintah ini merespon kritik-kritik dari masyarakat, ya, termasuk di dalamnya adalah demo dan tuntutan yang disampaikan oleh elemen mahasiswa. Dalam kaitannya dengan respon terhadap kritik itulah tuduhan mengenai praktek korupsi di lingkungan istana dilontarkan oleh pengamat politik Ubedillah Badrun. Dan kemudian pihak ke istana ini menegaskan komitmen presiden untuk menindak siapapun pelakunya yang terlibat dalam praktek korupsi. Dan berikut ini adalah pernyataan dari pengamat politik Ubedillah Badrun mengenai dugaan praktek korupsi di lingkaran istana.
3: Saat itu disebutkan bahwa investasi global yang sehat akan diberikan pada sebuah negara jika negara itu mempraktekkan good governance. Tata kelolanya benar. Jadi seluruh mimpi indah itu kalau tata kelolanya buruk, itu semua gagal. Nah, fakta empiriknya memang tata kelolanya buruk. Itu persoalan serius. Tata kelolanya buruk. Itu semua gagal. Nah, fakta empiriknya memang tata kelolanya buruk. Itu persoalan serius. MBG misalnya, itu

0: Jadi persoalan korupsi ini baru satu ya. Korupsi yang merajalela itu memang terjadi sampai hari ini terus menerus. Bayangkan dari skor 37 ke 34 itu jauh, merahnya merah banget. Kita gak sampai 50. 50 sudah merah rapotnya ini. Ini 34. Jadi semua cita-cita ideal mimpi indahnya Prabowo itu berantakan semua. Karena praktek korupsinya merajalela. Ini persoalan sangat serius. Dan korupsinya tidak sedikit. Ya kan? 36% dari APBN, bahkan dari proyek nasional. Dan itu ratusan triliun. Bayangkan, korupsi ratusan triliun di tengah banyak mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT. Tepuk tangan buat mahasiswa ini. Jadi saya mau membangun satu argumen lain, kritik, dekonstruksi dari argumen pemerintah yang semacam membangun optimisme, tapi realis empiriknya ada problem. Ya itu soal tata kelola itu. Nah lalu kemudian pertanyaannya, tadi ada minta dukung Prabowo dong untuk berantas korupsi. Kalau berantas korupsi itu gak perlu dukungan, lakukan saja. Buktikan bahwa Prabowo memberantas korupsi. Tapi jangan yang ece-ece aja gitu. Ada uang ratusan triliun yang dikorupsi yang sampai hari ini tidak diselesaikan.
1: Apa itu?
0: Proyek strategis nasional 510 triliun. Mas,
1: korupsi. Warisan dari pemerintah sebelumnya?
0: Iya, sebelumnya. Kan harus dituntaskan hari ini. Warisan dari sebelumnya. Sekarang.
1: Proyek strategis nasional.
0: Sekarang juga triliunan korupsinya. Dalam 2 tahun.
1: Apa itu?
0: MBG aja diduga oleh Kejaksaan Agung lebih dari 1 triliun.
1: Oke.
0: Ini belum kementerian lain. Jadi semua mimpi indah itu sepanjang praktek korupsi gak diberantas, itu akan terus mempersulit Republik ini untuk maju. Itu satu. Riset lain juga menunjukkan bahwa ekonomi ini tidak akan sehat jika demokrasinya memburuk. Fakta empiriknya indeks demokrasi kita memang buruk. Kebebasan sipil kita hanya skornya 5. Bagaimana mungkin dunia global percaya pada negara yang demokrasinya buruk? Mereka harusnya investasi bisa ratusan triliun. Paling yang keluar cuma 2 triliun gitu. Misalnya. Nggak sampai ya 50 triliun, enggak. Gitu. Itu baru demokrasi. Lalu faktor lain yang menunjukkan good governance misalnya adalah penegakan hukum. Indeks penegakan hukum kita itu skornya hanya 0,52 atau 53 itu. Bagaimana orang mau percaya kepada rezim pemerintahan ini kalau penegakan hukumnya masih 0,5 indeksnya? Sulit. Lalu tadi bercerita kita ingin menjadi negara maju. Oh, iya itu cita-cita besar, tapi harus rasional dong, kita hitung. World Bank itu memberi indikator ciri negara maju itu pendapatan per kapitanya di atas 13.000 US dollar. Pertanyaan saya, berapa pendapatan per kapita Indonesia hari ini? 5 ribuan. Untuk mencapai 13.000 itu susah. Gak bisa. Sepanjang faktor-faktor utama penghambat kemajuan itu tidak diberantas. Pidatonya sih gagal ya kan. Koruptor akan saya kejar sampai ke Antartika ya kan. Tetapi di lingkaran dekat itu belum diselesaikan.
1: Indikatornya apa?
0: Saya kasih tanda-tanda saja ya. Sebenarnya di antara menteri ada pernah diduga korupsi.
1: Di antara kabinet sekarang?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Menarik terus?
0: Tanya aja ke KPK tuh. Siapa yang pernah melakukan tindakan korupsi dalam soal penyalahgunaan lahan hutan misalnya. Kemudian pemberian fasilitas.

0: tas impor CPO misalnya. Kemudian soal nikel, ekspor yang tadi disebut sebagai underinvoicing itu. Itu nilainya ratusan triliun.
1: Ada di kabinet saat ini?
0: Saya mau tidak sebut di kabinet, tapi di lingkaran istana yang juga sering ketemu presiden lah.
1: Oke.
0: Okay. Saya gak nyebutin nama. Tapi kalau presiden nanya ke saya akan sebutkan.
1: Kalau presiden minta akan sebutkan. Hmm.
2: Siapa? Itulah yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun terkait dengan praktek korupsi di lingkungan istana yang tentu saja menjadi sangat memprihatinkan. Maka wajar kalau kemudian para mahasiswa menuntut pemerintahan Prabowo untuk benar-benar menyelesaikan berbagai persoalan tersebut ya tanpa banyak alasan. Dalam tuntutannya, para mahasiswa juga mendesak agar dihentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281680.

0: Lah madek mendi menusane sang ema. Malawang yang ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cicik.
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa galawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek hari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa cik?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ci.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Dikatakan bahwa kejujuran hati adalah merupakan awal kebahagiaan. Dan memang seorang manusia akan merasa tenang manakala apa yang dia lakukan sesuai dengan bisikan hatinya. Dan begitu sebaliknya, ketika mungkin seseorang melakukan sesuatu yang justru bisikan hatinya menolak, kadangkala timbullah kegelisahan, bahkan mungkin ketidaktenangan. Mendapatkan kemuliaan menjadi orang-orang yang muqarrabin dan orang-orang yang muttaqin adalah senantiasa jujur disertai dengan hati yang qanaah. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi cerminan dari pribadi kita masing-masing, bahwa kita akan berusaha menjadi orang-orang yang jujur dengan hati yang senantiasa qanaah menerima apa yang Allah berikan kepada kita, setelah kita berusaha semaksimal mungkin dan juga berdoa serta pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib At-Taqwa, Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali. Ini memberikan kesempatan bagi Saib Karib untuk mendapatkan banyak kesempatan menambah ilmu ya, diantaranya adalah dibukanya kelas karyawan prodi pendidikan agama Islam. Untuk Saib Karib yang sibuk kerja tapi tetap punya mimpi kuliah, Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi kembali membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam atau PAI. Kini kuliah bukan lagi hal yang harus ditunda. Dengan jadwal yang fleksibel, bisa tetap produktif bekerja sekaligus menimba ilmu. Kenapa harus ambil kesempatan ini? Karena kuliahnya lebih fleksibel, ilmu agama dan akademik seimbang, cocok untuk pengembangan karir dan pribadi. Jangan lupa tunggu nanti, karena sukses dimulai dari keputusan hari ini. Daftar sekarang dan wujudkan impianmu. Di informasi lengkapnya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, Anda bisa kunjungi sosial media di website www.attaqwa.ac.id. Nah, persyaratan pendaftaran untuk kelas karyawan, yakni membayar administrasi pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah, fotokopi KTP calon mahasiswa, fotokopi KTP orang tua, fotokopi kartu keluarga dan foto background merah. Ukuran 3x4 1 lembar dan 4x6 3 lembar. Maaf, ukuran foto 3x4 3 lembar dan ukuran 4x6 3 lembar. Waktu perkuliahan yakni Jumat dan Sabtu pukul 16 hingga 20.30. Nah, untuk informasi lebih lengkap pendaftaran di Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, silakan bisa hubungi PMB di 0822-4545-5858. Saya ulangi, 0822-4545-5858.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah Wah At-Taqwa.
5: Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, Puan Indonesia di dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla terus menunjukkan perbaikan dalam beberapa siklus El Niño terakhir ini. Raja Juli menyebut pemerintah tidak boleh lengah karena ancaman Karhutla pada periode El Niño 2026-2027 masih cukup besar. Jika dilihat perjalanan penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa siklus El Niño terakhir, ada satu hal yang patut disyukuri. Kemampuan kita di dalam mengendalikan karhutla terus menunjukkan perbaikan. Dalam dua siklus El Niño terakhir, luas karhutla yang berhasil ditekan hingga 55,6% dibandingkan kondisi tahun 2015. Pada El Niño 2015, luas karhutla tercatat sekitar 2,61 juta hektar, lalu luas karhutla turun menjadi 1,64 juta hektar pada 2019 dan menjadi sekitar 1,8 juta hektar pada 2023. Menurut Raja Juli, capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, mulai dari BMKG, BNPB, TNI Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, masyarakat peduli api, hingga seluruh masyarakat. Meski grafik karhutla pada siklus El Niño menunjukkan tren menurun, Raja Juli mengingatkan bahwa kewaspadaan harus tetap diingkatkan. Hingga Mei 2026, luas karhutla tercatat sekitar 81 ribu hektar atau meningkat dibandingkan periode yang sama saat El Niño 2019 maupun 2023. BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini datang lebih awal, berlangsung lebih lama dan lebih kering dengan puncak kemarau pada Juli hingga September. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago mengatakan seluruh pemangku kepentingan di daerah harus meningkatkan kesiapsiagaan di dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Bahkan setiap pejabat baik Kapolda, Kapolres hingga Pangdam mempertaruhkan jabatannya untuk mencegah karhutla. Jamari menyampaikan pemerintah akan menerapkan evaluasi ketat terhadap kinerja aparat dan pimpinan daerah dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Kalau Jumat sih sebenarnya nggak harus tidak di masjid.
1: Jumat itu tidak harus di masjid karena bahasanya di sini antukum afikut tutil barat. Walau min khosabin au kosobin, ya kan. Yang penting ada tempat untuk bisa disatukan, ya kan, disatukan dan berkumpul, bisa berkumpul orang banyak, lapangan boleh.
0: Nah, apa-apa. Tapi kalau memang sudah ada masjid jameknya, nah itu kan, jadi tempat berkumpul orang banyak, masjid jamek, ya itu sudah di situ mendirikan sholat Jumat. Ya. Syarat sahnya sih tidak keluar dari, ya,

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, 5 demonstrasi akan digelar di wilayah Jakarta Pusat hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Somantri, mengatakan demonstrasi pertama digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Selatan Monas, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jam 9, unjuk rasa dari Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia. Demonstrasi kedua akan digelar oleh Kepresma Universitas Trisakti dan beberapa elemen massa lainnya di DPR MPR Senayan, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lalu unjuk rasa ketiga akan digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Menteng pukul 11 dan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Unjuk rasa keempat akan dimulai pukul 13 di kawasan Tugu Tani Gambir oleh massa dari Gabungan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara. Dan terakhir ada demonstrasi dari massa Gabungan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara di kantor Kementerian Keuangan di kawasan Sawah Besar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 4.263 personil gabungan kepolisian akan disiagakan untuk pengamanan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat pada Jumat ini. Sementara rekayasa lalu lintas di titik demonstrasi akan dilakukan situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Masyarakat diimbau menghindari kawasan sekitar unjuk rasa untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Disampaikan bahwa warga masyarakat bisa mencari jalan alternatif selama unjuk rasa berlangsung, agar tidak terjebak dalam kepadatan arus lalu lintas. Itulah pesan yang disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri, berkaitan dengan agenda demonstrasi yang akan berlangsung hari ini di wilayah Jakarta, diantaranya di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Selatan Monas, kemudian juga di DPR MPR, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Menteng, serta aksi unjuk rasa juga dijadwalkan berlangsung di kawasan Tugu Tani Gambir serta di depan kantor Kementerian Keuangan Sawah Besar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan ya, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka ya, hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Baik, dari At-Taqwa, pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam upaya melindungi keberlangsungan area persawahan dari praktek alih fungsi lahan. Langkah strategis yang dilakukan yakni dengan pengendalian tata ruang melalui penerbitan izin. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKCTR Kabupaten Bekasi, Beni Sugiarto Prawiro, mengatakan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi terus menghadapi tekanan akibat ekspansi permukiman, kawasan industri, dan pembangunan infrastruktur. Kondisi ini memicu alih fungsi lahan secara masif dan berdampak pada ketahanan pangan serta keseimbangan lingkungan. Menurutnya, lahan yang masuk kategori LSD tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tapi juga memiliki nilai hidrologis, ekologis, dan sosial yang mendukung ketahanan wilayah. Oleh karena itulah, maka strategi pengendalian pemanfaatan ruang tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga dengan skema insentif dan disinsentif. Beni mengatakan pihaknya kini memperketat penerbitan izin untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Setiap perubahan fungsi lahan wajib disertai dengan penyediaan lahan pengganti yang nilainya setara. Ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang pengendalian tata ruang terhadap lahan sawah yang dilindungi melalui pemberian insentif dan disinsentif. Aturan mewajibkan setiap lahan persawahan yang dikonversi menjadi lahan terbangun diganti dengan lahan sawah baru yang memiliki nilai setara. Sementara itu, pemohon yang mempertahankan lahan sawah dan mendukung keberlangsungan LSD akan memperoleh insentif berupa kemudahan dan pengurusan izin. Menurut Beni, regulasi ini telah diterapkan sejak tahun lalu dan mulai menunjukkan hasil dengan semakin terkendalinya perubahan fungsi lahan.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, wahai Abdurrahman, jagalah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kadang-kadang zaman sekarang jadi pemimpin minta-minta. Zaman sekarang jadi pemimpin berebutan. Padahal nanti di yaumil kiamah,
1: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, lebih dari 61.000 kepala keluarga penerima program bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK di Kota Bekasi telah 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, lebih dari 61.000 kepala keluarga penerima program bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK di Kota Bekasi telah diverifikasi.

100%. Robert menambahkan berbagai pihak terlibat dalam verifikasi di lingkungan Pemkot terdiri dari beberapa perangkat daerah mulai dari tingkat kelurahan, pendamping PKH, serta Badan Pusat Statistik. Setelah verifikasi selesai, pihaknya menunggu hasil dari 61 ribu KK yang masih berhak menjadi penerima program PBIJK di Kota Bekasi. Nanti yang akan mengevaluasi adalah sistem. Setelah ada hasilnya, kita akan lihat berapa yang bisa diaktivasi kembali dan berapa yang sudah tergolong mandiri sehingga harus berubah menjadi BPJS Mandiri.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ada seorang datang ke Nabi, curhat ke Nabi, ngadu ke Nabi. Saya punya keluarga Rasulullah. Saya selalu berhubungan baik sama keluarga saya, sama saudara-saudara saya. Tapi saudara-saudara saya suka memutuskan hubungan baik tadi terhadap diri saya. Saya selalu mengampun, memberikan maaf, meminta maaf kepada mereka. Tapi mereka terus aja zalim sama diri saya, Rasulullah. Apakah saya perlu ngebales, Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan, enggak perlu, jangan, biarin aja. Gabung sama mereka, terus bangun silaturahmi, terus ciptakan silaturahmi, terus biarin dijelek-jelekin, biarin. Itu kata Rasulullah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: Baik, Karib At-Taqwa, pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan implementasi program sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat. Komitmen ini disampaikan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, saat menghadiri rapat koordinasi optimalisasi pembangunan sekolah rakyat permanen yang dipimpin Menteri Sosial di Gedung Aneka Bakti Jakarta. Dalam rapat ini, pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial membahas sejumlah langkah strategis guna memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat menjelang tahun ajaran 2026-2027. Sejumlah agenda yang menjadi fokus pembahasan meliputi dukungan terhadap proses penerimaan peserta didik baru, pembentukan tim transisi melalui surat keputusan kepala daerah, penyediaan tenaga pengajar, sosialisasi kepada masyarakat, fasilitasi layanan kesehatan, psikologi, dan keamanan bagi peserta didik. Sekda Endin menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan lahan seluas 5,4 hektar sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan sekolah rakyat permanen. Selain kesiapan lahan, pemerintah Kabupaten Bekasi juga mendukung proses seleksi calon peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN pada kelompok desil 1 dan desil 2. Ia menjelaskan bahwa dalam rapat itu juga dibahas mengenai pembentukan tim transisi melalui surat keputusan kepala daerah sebagai instrumen percepatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung operasional sekolah rakyat. Terkait kebutuhan tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung penyediaan guru sebagai bagian dari keberlangsungan proses belajar mengajar. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi sekolah rakyat guna membangun pemahaman dan dukungan bersama terhadap keberadaan program tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alam Sah, menyampaikan bahwa progres persiapan fisik sekolah rakyat saat ini telah mencapai sekitar 83%. Program sekolah rakyat dinilai dapat menjadi peluang besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan berkualitas. Sampai di sini kami menemani Syed Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang kami sajikan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf karena yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Dan yang salah tentu dari kami yang bertugas. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab pamit undur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakawma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya. Pengen dipelukan orang tuanya. Pengen kita berbuat sesuatu salah, dimarahin. Biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, "Engkau muliakanlah tempat tinggalnya." Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan, kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalan. Habalan gunting. Jual binatang sampai gunting-gunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Gunting lagi. Jadi kita jual emaknya, biangnya ya. Gunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa,
3: batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa mah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba, cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu madu Yaman spesial itu.
0: Lah, emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

0: Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.
1: Ya hasratan

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: Subhanalladzi khalaqal azwaj

0: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
1: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

0: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

0: Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa'idha hum jami'un ladayna muhbarun.
0: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un.
0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlan mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadha siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Wa laqad

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

0: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
1: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
0: Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim.
0: Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Sada.

dari Bapak Matali Haji Markodi dan istri, untuk almarhum Haji Hasan Basri dan istri, almarhum Haji Markodi, almarhum Haji Pici, almarhum Haji Pici dan istri, almarhum Muhair dan istri, 100.000. Untuk almarhum Bapak Najuri bin Haji Basri, almarhum Haji Basri dan istri, almarhum Manan dan istri, 100.000. Dari Depot Isi Ulang Assalam, 100.000. Untuk almarhum Haji Abdul Malik dan almarhumah Hajah Ramani Nurul Falah, 100.000. Dari Haji Zainal Abidin Haji Aliasa Ependi dan istri Nurul Iman, 100.000. Untuk almarhum M. Syahril bin almarhum Haji Basri, 100.000. Dari SMK IT Atako 09 SMP IT BCA, 100.000. Untuk almarhumah Mursani binti Mih, almarhum Sabaki dan istri, almarhum Mih dan istri, 100.000. Untuk almarhum Ustaz Haji Ahmad Nawawi, almarhumah Hajar Rafi'ah Nurul Iman, 100.000. Untuk almarhum A. Sayuti, 50.000. Dari Hajah Mariati dan Nur Asia, 50.000. Untuk almarhumah Mariati bin Tintong, almarhum Haji Syakur bin Minin, 50.000. Untuk almarhum Haji Sarmili bin Hajah Emir, 50.000. Dari Radio Atakwa 368M, 50.000. Dari Arif Tri, untuk almarhum Lili Solihah binti Solihun, 50.000. Untuk almarhum Haji Zainuddin, almarhum Haji Nur Hasan, 50.000. Untuk almarhum Haji Uning dan istri, 50.000. Untuk almarhumah Aryah binti Ahmad, 50.000. Untuk almarhum Haji Asmawi bin Haji Ilyas, almarhumah Haja Umroh binti Ma'ruf, almarhum Kiai Haji Abu Hasan bin Haji Marjuki, almarhum Haja Sakilah binti Haji Salihin, 50.000. Untuk almarhum Makridapet Al-Awabin, 50.000. Dari Toko Pupuk Bangsonet Nurul Falah, 50.000. Dari Haji Sofiullah HS, 50.000. Dari Haji Abdurrida HS, 50.000. Dari Hajah Huriyah Nurul Falah, untuk almarhum Haji Zaki Fuadi bin Hajah Tamimah, 50.000. Dari Abu Zidan Zami Zain, 25.000. Jumlah 7.975.000. 7.975.000. Informasi keuangan satu pekan dari Atakwa tahun 1448 Hijriah 2006 Miladiah. Bulan Juni 2006 Miladiah. Penerimaan saldo Jumat lalu Rp80.114.603. Pemasukan loket Jumat Rp5.411.000. Pemasukan jariah Jumat Rp7.975.000. Jumlah total Rp93.500.603. Pengeluaran biaya kegiatan di Masjid At-Taqwa Rp13.014.000. Jumlah total pengeluaran Rp13.014.000. Saldo Jumat ini Rp80.426.603. Penerimaan Al-Qarim Ustaz Haji Nasir SPDI Pimpinan Universitas At-Taqwa Bapak Dr. K.H. Irfan Mas'ud MA. Berikutnya kami sampaikan undangan menghadiri Gebiah Muharram Ikra Pusat 2006 Miladiah. Kepada yang terhormat seluruh warga Dewan Masjid At-Taqwa, seluruh pengurus Ikra Cabang Sidang Masjid At-Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan kegiatan Gebiah Muharram Ikra Pusat 2006. Kami mengundang semua hadirin untuk hadir pada kegiatan tersebut. Insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu besok tanggal 20 Juni 2006 pukul 19.30 pada saat Isya sampai dengan selesai, bertempat di halaman Masjid Jami At-Taqwa. Demikian undangan yang disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan ribuan terima kasih. Sekretaris Umum Ikra Pusat Muhammad Zidni Nuro, Ketua Umum Ikra Pusat Arif Harul Umam MPP, mengetahui Ketua Kepemudaan Universitas At-Taqwa Karamuhtaram Ustadz Haji Aang Kuni.

FISBDI. Berikutnya kami sampaikan surat keputusan pimpinan dari Atakwa nomor 0356 / DMA / SK / 6 Romawi / 2006 Miladiah tentang pengangkatan panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2006 Miladiah. Menimbang bahwa untuk ketertiban dan lancarnya pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, Pemerintah Atakwa Ujung Harapan bagi Ibu Bekasi, maka dibutuhkan tenaga yang cakap untuk melaksanakan tugas tersebut. Mengingat anggaran dasar Atakwa pasal 10 ayat 2 memperhatikan semakin banyaknya warga Atakwa dan jamaah yang hadir dari berbagai macam penjuru daerah, sehingga perlu diatur secara baik dan komprehensif mewujudkan persatuan syiar dan kesatuan umat. Memutuskan mengangkat Ustaz Haji Hidayat Nursan SPDI, Ustaz Haji Dadang Hawari MPD, Ustaz Haji Ahmad Sofyan SS sebagai Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Susunan Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW selengkapnya akan diatur oleh Ketua Panitia Maulid sebagai formatur dan mid-formatur. 3. Tugas pokok Panitia. A. Mengusahakan dengan sungguh-sungguh terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 21 awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2026 Miladiah dengan tertib, aman, dan meriah demi syiarnya agama Islam dan terbinanya kesatuan dan persatuan atas dasar ukhuwah Islamiyah. Dan berusaha dengan sungguh-sungguh dengan cara yang bijaksana dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi kebutuhan peringatan Maulid Nabi tersebut sehingga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 4. Tugas kepemimpinan tersebut setelah berakhir setelah disampaikannya laporan dan jawaban kepada pimpinan dari Atakwa pada rapat pembubaran panitia. 5. Setelah ini berlaku sejak tanggal tetapkannya sampai selesai tugas kepemimpinan tersebut. Ditetapkan di Bekasi tanggal 22 Zulhijjah 1447 Hijriah 8 Juni 2006 Miladiah sekaligus DMA Haji Miramijan MPP pimpinan yang masih Atakwa Mukarram Mukarram Bapak Dr. K. Haji Irfan Mas'ud SMA. Selanjutnya informasi pengajian rutin pengenalan Al-Maqfurah dan Ali di Masjid Atakwa insyaallah senakan Sabtu malam Ahad tanggal 20 Juni 2006 waktu 18.00 atau saat maghrib berjamaah membahas kitab fikih kifayatul akhyar dengan materi Al-Mukarram dalam Bapak Kiai Haji Muhammad Adib Soleh Al-Hafiz. Selanjutnya bagi para jamaah yang ingin menaikkan zakat mal, zakat penghasilan, zakat emas, perniagaan dan zakat lainnya serta yang berkeinginan menunaikan wakaf uang atau melalui uang dapat dilakukan melalui Atakwa Care, lembaga mizakat Atakwa, sedekah dan wakaf Haji Soal Atakwa yang berlokasi di depan kantor Yayasan Atakwa. Selanjutnya yang bertindak selaku khatib dan imam insyaallah akan dipimpin oleh guru kita almarhum Bapak Referendus Kiai Haji Maudi Mahmud MPD, Muazzin Ustaz Nadi Abid SPD, Bilal Ustaz Haji Asim SPD. Terakhir, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk guru kita Syahuna Al-Maqfurah wal Mujahid Fisabilillah Asyik Bapak Kiai Haji Ali beserta istri Al-Maqfurah Bapak Kiai Haji Mu'min Nur Al-Maqfurah Abu ya Kiai Nur Anwar beserta istri para perintis, pembina, pengurus, pengawas dan orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk Yayasan Atakwa, para guru pelahulah kita, para orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat. Juga kami haturkan ribuan terima kasih kepada Allah terus, semoga Allah membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya serta dilancarkan rezekinya. Kepada warga yang Atakwa dan para negeri yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan kepadanya. Dan kepada jamaah yang Masjid Atakwa yang sedang melaksanakan haji, moga dengan haji yang mabrur, pulang selamat dan penuh keberkahan di tanah air. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian hadanallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

titah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Allah telah menyatakan dalam firman-Nya ayat 145 surah Al-Imran yang berbunyi, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitabam muajjala." Yang artinya tidak ada sesuatu yang bernyawa yang akan mati

0: Nya itu betul-betul berdasarkan izin Allah. Siapapun dia, makhluk Allah, dimanapun dia berada, tidak akan mengalami kematian kecuali semata-mata dengan izin Allah. Dan kejadian pasti yang dinamakan ajal ini dinyatakan oleh Allah kitabam mu'ajjalah, satu ketentuan yang memang sudah ditentukan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia

0: Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
1: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

Makanya dalam bab puasa, apakah bisa dipastikan, oh puasa itu pastilah menghantarkan pada orang bertakwa? Oh tidak, sholat itu adalah sebuah proses, puasa itu sebuah proses, haji itu sebuah proses, bukan sebuah tujuan. Proses untuk apa? Untuk menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau puasa, proses untuk apa? Supaya kita terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, tanhanil fakhsya'i wal munkar, itu hasil daripada sholat. Kalau kemudian dirasa-rasa kita belum bisa tanhanil fakhsya'i wal munkar, maka langkah kita adalah berarti kita menyempurnakan, memperbaiki sholat-sholat kita. Sama seperti iman, apa iman bisa dilihat? Oh tidak bisa. Tapi indikasi-indikasi dari iman itu bisa dilihat. Makanya illalladzina amanu, kecuali orang beriman. Bagaimana orang beriman seperti apa? Maka cirinya adalah wa'amilus sholihat. Ucapannya baik, perbuatannya baik, sekitarnya baik, dengan teman baik, dengan pimpinan baik, dengan anak buah baik. Begitu juga sama sholat. Nah kalau kemudian indikasi-indikasi itu mengarah ke sana, maka sikap dan langkah kita adalah bagaimana kita bisa memperbaiki, ya kan, menyempurnakan. Karena yakin semua itu ada dampaknya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau ayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer?
1: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
1: ya,
0: bulan?
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
1: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
1: ya,
0: waktu gitu, Pak.
1: Butuh waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Baru 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

ada bain kecil, bain besar, ada bain yang terbesar. Ingat ya, kalau bain yang kecil ini hulu namanya, bercerai dengan pakai bayar, si perempuan bayar, dia beli tolaknya sama tunaknya. Ya meskipun harga 5 perak, 1000 perak, ya

yang diucap tentang seribu tali. Itu kalau orang bercerai dengan tali itu seribu, itu terang-terang kota puluh. Dan kebalik lagi, kalau kebalik ke puluh, maka makan biasa lagi, redo sama redo lagi, bawa uang lagi, mas kawin lagi, biasa kayak baru ke puluh. Ya, jadi gak boleh rujuk. Kalau mau balik harus akan biasa dengan walinya, dengan mas kawinnya biasa lagi. Sukul namanya. Sukul namanya bain kecil, bain sukul.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh. Uh-huh. 5 tetes pagi. Heeh. Uh-huh. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang mati griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Heeh, ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Marangan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kafu yang musyrik mereka itu enggak percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidan wa ashabahu, yaitu Walid dan para sahabat-sahabat. Bikaulihim, dan pada kataan mereka, lan nu'mina, kami tidak akan percaya hatta nu'ta mislama uti Rasulullah, baru sampai kami diberikan seperti apa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang semacam ini, kata Allah, akan mendapatkan musibah nanti. Togorun, ayah hakor, kehinaan. Di dunia dapat kehinaan, apalagi di akhirat masuk nerakanya Allah Subhanahu. Ya, berlaku hukumnya. Fala hakima fiha yunafidhu hukmahu siwahu. Tidak ada hakim padanya pada akhirat nanti yang mampu melaksanakan hukumnya. Lain Allah, enggak ada yang mampu nanti. Kalau sudah kata masuk neraka, masuk. Surga, masuk surga. Hakim yang betul-betul bisa melaksanakan hukumnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai ini pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman.

0: Untuk yang spesial
1: madu Yaman.
0: Madu Yaman itu bukan rahasia, emang pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti itu manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih, ya.
1: Iya.
0: Klimis kan, belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uang saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
0: Ah, iya, biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, nggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, kong.
0: Lah, apa mah? Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana kong?
0: Di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gonggong.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Beli cucu beli nih tuh.
1: Beli cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya, namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya
0: halo, ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
0: Cuma
1: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
0: kong. Mudah-mudahan, amin.
1: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Allah tantangin, kalau lu bilang Quran katanya buatan manusia, coba lu bikin dah, kumpulin profesor, doktor, profesor apa, doktor, kumpul rame-rame ahli sastra, bikin satu surah yang pendek, agak bisa. Bikin satu ayat dah, satu apa? Satu ayat aja juga kagak apa-apa, kagak bisa. Tandanya Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan manusia. Kayak sekarang Pak, orang bisa bikin orang-orangan Pak. Coba kita pengen tahu Pak, ilmuwan mana yang bisa bikin orang beneran? Bisa bikin orang apa? Coba ente bikin orang beneran, darahnya ngalir semuanya, ada ruhnya, ada apa? Coba. Kan semua yang dibikin orang-orangan, Pak. Gak usah bikin orang, bikin apa tuh ya? Yang kecil dah, bikin nyamuk kek. Ya. Nggak kan mampu. Yang ada nyamuk-nyamukan, Pak. Kagak ada nyamuk ben. Itulah artinya apa yang kita dibuat oleh manusia adalah sebuah kepalsuan. Hanya palsu. Yang benar adalah Allah.
1: Allah milik Allah.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, mendi manusia nih sang emang. Malah wang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Hai, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon ma. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Pantaskah kita mengisi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Kita isi dengan berhura-hura, dengan berpesta pora, dengan menghambur-hamburkan harta, bahkan dengan hiburan yang membuang-buang waktu dan bermaksiat, akhirnya waktu kita terbuang sia-sia. Pertanyaannya, pantaskah kita ketika para pejuang dengan darah dan jiwa raga mereka berkorban, lalu kita isi kemerdekaan

0: pora, minuman keras dan lain sebagainya. Ini hal yang menyedihkan, Saib Karib At-Taqwa yang rahmati Allah. Kalau sampai kita berdangdut ria, berjoget ria, berbahagia, berhura-hura tanpa ada tasyakur, tanpa ada tafakur, tanpa ada zikir dan muhasabah, maka hikmah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak akan terasa, Saib Karib At-Taqwa yang rahmati Allah. Saatnya kita HUT RI jadikan momentum kita untuk tasyakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: AM 13:06

0: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, abdulul imani as-sabru was-samahah. Rawahu Dailami. Diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, iman yang paling utama adalah sabar dan murah hati. Riwayat Imam Dailami. Jadi hati kita tidak sempit, hati kita penuh dengan kebaikan, hati kita penuh dengan qanaah, dan juga hati kita dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yang mudah-mudahan dengan kesabaran yang kita miliki akan senantiasa kita termasuk manusia-manusia yang Allah dekatkan. Dimana kata firman-Nya dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan bahkan dengan kesabaran kita sahib karib at-taqwa, senantiasa Allah memberikan kegembiraan dengan berita-berita yang baik. Wabashiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hengeng kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Innamal a'malu binniyat. Seluruh perbuatan tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya tersebut pada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi wanita, maka nilai hijrahnya sesuai dengan apa

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah, tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

mukmin yang seperti apa wahai Rasulullah yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, mukmin yang paling baik perilakunya, mukmin yang paling hebat perbuatannya, mukmin yang paling indah tingkah lakunya. Lalu ditanya lagi Rasulullah, wa ayyul mu'minina aqis, lalu siapa mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Qala, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Aktsaruhum lil mauti dzikran, paling banyak di antara orang mukmin itu yang mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan bagus bagi dirinya, bagi diri seorang mukmin itu untuk melakukan persiapan-persiapan menghadapi

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

umpamanya kita ngelihat nih ada satu laler sedang main-main di mana di kotoran manusia cuma satu kita ngelihat itu dubat lagi main-main itu ya kan. Habis main-main capek, ya kan? Menurut dia badan ini kotor semuanya. Pengen apa? Pengen mandi. Ada air satu gelas, air putih satu gelas. Ya, tanpa permisi, nyemplung aja itu laler ke gelas. Bagaimana? Najis ya tuh air. Kita tahu lubang itu apa? Ada kotorannya. Itu air nggak akan najis. Kenapa? Karena kasat mata kita tidak bisa melihat najis yang

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Di sini bahwa dikatakan arkanul Islam yang khamsah, rukun Islam itu ada lima. Waqala ulama, dikatakan oleh para ulama, i'lam anna la yuthabu dhakirun ala dhikrihi illa idha arafa ma'nahu. Yang pertama yang perlu kita ingat bahwa tidak akan berpahala, tidak akan mendapat pahala orang yang mengingat, wah saya dalam setiap hari selalu mengingat-ingat, menghafal lalu mengucapkan rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, ya zakat, puasa, lalu haji, diucapkan setiap hari, ya la yuthabu, tidak berpahala. Illa idza arafa ma'na, kecuali ketika kita mengetahui maknanya, kita mengetahui makna walau ijma'an. Bi khilafil Quran, dan ini berbeda dengan Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang kita baca yuthabu, ya maknahu, ya berpahala bagi orang yang mengetahui maknahu, ya au ghairu maknahu, au ghairu ya'rifu maknahu, atau orang tersebut tidak mengetahui maknanya, mengetahui maknanya atau tidak mengetahui maknanya. Maka ketika kita membaca Al-Quran yang meskipun hanya satu huruf, maka dia bernilai pahala. Tetapi tidak dengan rukun Islam. Bahwa rukun Islam ya tidak cukup hanya diingat, tetapi harus diketahui maknanya dan harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Al-Islamu huwal amalu. Jadi Islam itu adalah amal perbuatan.

Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada

0: titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya. Kata Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Perempuan mah emang di bawah. Zaman sekarang emang zaman terbalik. Laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki. Emansipasi wanita kebablasan. Perempuan langsung diidolakan. Emang laki-lakinya juga yang kadang-kadang gak amanah. Makanya banyak sekarang pemimpin kebanyakan wanita. Udah bosen sama laki-laki. Makanya pemimpin kalau laki-laki, jadilah laki-laki yang bagus. Jangan jadi laki-laki yang bermental banci. Makanya oleh sebab itu pemimpin laki-laki yang bagus, yang benar, yang beriman sama Allah, yang hatinya lurus, niat karena Allah, itulah pemimpin laki-laki yang sejati.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: guru madrasah ibtidaiyah dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang menerima taubat hambanya yang beriman melebihi daripada seorang laki-laki yang singgah atau istirahat di padang pasir yang luas, yang tersesat bersama kendaraannya yang membawa perbekalan. Kemudian ia letakkan kepalanya dan tertidur. Ketika bangun, kendaraannya hilang. Kemudian ia mencarinya ke sana kemari hingga merasakan lapar dan haus. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke tempatku seperti semula." Lalu ia tertidur. Kemudian ia terbangun dan ternyata kendaraannya ada di dekatnya. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya hambanya yang beriman daripada orang ini. Ketika terbangun dari tidurnya, ia menemukan kembali kendaraan yang lengkap dengan perbekalannya.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه

Sekitar tahun kelima Hijriah, terjadilah peperangan Bani Musallik yang sangat terkenal. Adapun penyebab terjadinya peperangan itu adalah adanya pertengkaran antara seorang muhajir dengan seorang ansor. Kemudian dari pertengkaran tersebut, rupanya akan mengakibatkan terjadinya perang besar antara kedua golongan tersebut. Masing-masing pihak saling membela kaumnya. Hampir saja dari akibat ini akan terjadi perang besar, tapi sebagian orang berusaha menyatukannya kembali. Abdullah bin Ubay adalah seorang munafik yang sangat terkenal. Karena ia tidak kelihatan berpura-pura, akhirnya orang muslimin pun membiarkannya. Ketika ia melihat peristiwa pertengkaran tersebut yang terjadi di kalangan orang-orang Islam, ia pun memanaskan suasana dan menghina Nabi Muhammad. Ia berkata kepada kawan-kawannya, "Apa yang kalian perbuat? Kalian telah membiarkan orang-orang muhajirin untuk tinggal di sini dan membagi-bagikan sebagian harta kalian untuk mereka. Jika bantuan untuk mereka, kalian hentikan saja sekarang juga. Tentu mereka akan meninggalkan kota Madinah." Selanjutnya, ia pun berkata, "Demi Tuhan, jika kamu sampai di Madinah, orang-orang yang terhormat akan mengeluarkan orang-orang yang hina dari Madinah." Zaid bin Arqam adalah seorang anak yang berada di tempat itu dan mendengarkan ketika Abdullah bin Ubay mengatakan hal itu. Ia tidak rela mendengar ucapan Abdullah bin Ubay. Lalu ia pun berkata, "Demi Allah, kamulah yang hina. Kamu hina dalam pandangan kaummu, dan tidak seorang pun yang sudi membantumu. Muhammad adalah orang terhormat." Pan Abdullah bin Ubay. Lalu ia pun berkata,

buatan dirinya telah diketahui oleh Rasulullah. Kemudian ia pun segera mendatangi Rasulullah untuk mengemukakan alasan-alasannya. Ia pun berkata, "Ya Rasulullah, tidak pernah saya mengatakan hal itu. Jahit yang telah keliru mengatakannya." Sebagian orang yang berada di tempat itu membela Abdullah bin Ubay. Mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, Abdullah adalah seorang pembesar kaum kami. Ia adalah seorang yang terhormat. Maka bertentangan sekali perkataan anak kecil ini yang tidak bisa dipegang kejujurannya. Mungkin pendengarannya agak keliru atau salah paham dalam mengartikannya." Kemudian Rasulullah menerima kata-kata pembelaan mereka. Menyaksikan bahwa dengan sumpah palsunya Abdullah bin Ubay telah datang menemui Rasulullah dan menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Sebaliknya,

Abu Hurairah radhiyallahu an telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang dari Bani Israel, yaitu si belang, si botak dan si buta, ketika Allah akan menguji mereka, Allah mengutus malaikat berupa manusia. Maka datanglah malaikat itu kepada orang yang belang dan bertanya, apakah yang kau inginkan? Jawabnya, kulit dan rupa yang bagus serta hilangnya penyakit yang menyebabkan orang-orang jijik kepadaku. Maka diusaplah orang itu oleh malaikat. Seketika itu pula hilanglah penyakitnya dan berganti rupa dengan kulit yang bagus. Kemudian ditanya lagi, kekayaan apa yang kau inginkan? Jawabnya, unta. Maka diberinya seekor unta yang bunting sambil didoakan, semoga Allah memberkahimu pada kekayaanmu itu.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wawalah. Pemimpin, pimpinan, karyawan, pegawai, keluarga besar Bank Riau Kepri, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hanya 4 malam saja lagi. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Habis itu, habis. Apakah akan berjumpa lagi dengan Ramadan? Maka tak ada yang bisa menjawab kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka bagi bapak ibu yang sudah punya program iktikaf, bagus sekali. Di An-Nur, mungkin jauh di An-Nur, di daerah Panam, di Arfa'un Nas, Unri, atau di masjid yang bagus di jalan utama, Masjid Tabrani, banyak. Inilah Pak Ustadz, banyak pilihan di Pekanbaru ini, bingung kami memilih. Saking bingungnya, satu pun tak kami pilih. Ini keterlaluan. Kita berusaha untuk memilih. Ada ibu-ibu pagi selesai tausiah datang. Dari mana, Mak? Dari Bukit Tinggi. Jauh, iya. Kesini untuk apa? Iktikaf. Jauh sekali iktikaf. Memang tiap tahun kami kemari, katanya. Ustadznya mantap-mantap. Ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ada Dr. Saidul Amin, ada Dr. Mustafa Umar. Nama saya tak disebutnya. Begitulah yang sampai kita macam ayam mati di lumbung padi. Maka i'tikaf ini diambil dari bahasa Arab, 3 huruf. Akafa, i'tikaf, artinya menetap di suatu tempat. Al-muksu fi makanin khairan kana aw syarran, menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun buruk, itu namanya i'tikaf. Jadi nanti kalau bapak ibu telpon kawan, assalamualaikum, waalaikumsalam, sedang apa nih? I'tikaf, kata dia. Loh, kok ada suara musik slow di mall, gitu. Mana ada i'tikaf di mall? Maksudnya i'tikaf menurut bahasa, menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun buruk. Jadi jangan mau terjebak kepada etimologi dan terminologi. Tapi kalau i'tikaf menurut

Istilah syariat Islam adalah menetap di masjid. Adapun kita buat acara nih, iktikaf bersama di ruang ballroom Menara Dang Merdu, tak bisa. Kenapa? Karena syarat iktikaf itu harus di tempat yang dilaksanakan sholat lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masjid atau masjid jami'. Maka iktikaf di musalla, ibu rumahnya dekat dari musalla, iktikaf di musalla sah. Iktikaf di surau sah. Iktikaf di langgar sah. Di rumah Pak Ustaz tak bisa. Oleh sebab itu bagi yang sudah punya program baik sekali. Selama iktikaf itu apa saja kerja kita? Paling tinggi yang paling bagus memperbanyak sholat

bersabda, di mana aku meninggal, kuburkan di situ. Makanya jenazah Nabi tak dibawa, digali di bawah tempat tidurnya, kuburkan. Inilah hadis yang tak boleh kita amalkan. Buat kita amal, jadi tak semua hadis itu bisa diamalkan. Nanti kalau aku mati, kuburkan aku di ruang tamu. Oh, bisa. Mana rumah itu nanti dijual? Dijual rumah murah saja, 30 juta, ada kubur di ruang tamu. Jadi setelah Nabi dimakamkan di kamar Aisyah itu, Aisyah kemana? Aisyah pindah tempat lain. Meninggal Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar ingin, aku pun ingin sama Nabi Muhammad, dekatkan makamku belakang. Meninggal Abu Bakar 2 tahun sesudah Nabi meninggal, 5 tahun sesudah itu meninggal pula Sayyidina Umar. Maka ada 3 makam di dalam, makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar. Di dekat makam itu ada tiang, tiang panjang, tertulis, masih ada sampai sekarang tulisannya, Ustuana tu sarir. Ustuana artinya tiang, sarir tempat tidur. Kenapa disebut tiang tempat tidur? Karena di bawah tiang itu dulu dipajang tempat tidur Nabi ketika Nabi i'tikaf. Sebelum i'tikaf tempat tidurnya di dalam kamar. Ketika i'tikaf datang disambut Nabi, Nabi bersandar ke tiang, tamu keliling. Di belakangnya lagi ada ustuana tu. Gosudukah tak mau, pulit, kerekut, kikir, bakhil, medit, tak ampun. Oh gitu sakit, habis. Oleh sebab itu maka ini berbagi kepada orang lain. Selesai. Yang kelima, solat id. Solat id ini tak perlu diajak. Semua orang solat id. Yang tak pernah sembahyang pun solat id. Pemabuk pun solat id. Tapi solat ini perlu diingatkan. Perempuan maaf-maaf cakap yang sedang berhalangan, tetap dibawa solat id. Umirna an nukhrijal huyyat, kata sahabat Nabi. Kami diperintahkan mengeluarkan perempuan yang sedang halangan, dibawa ke lokasi tapi tidak solat. Untuk apa? Mendengar khutbah. Makanya khotib itu gas. Itulah kesempatan. Lalu kemudian pakai mikrofon yang tajam supaya masuk ke telinga, suara tinggi. Bapak Ibu jangan heran kalau rekaman khutbah saya di YouTube di itu banyak rekam. Kenapa Ustaz kalau khutbah itu Ustaz gas suara tinggi? Itulah kesempatan kita menyampaikan syiar. Orang yang tak datang pengajian, di kantornya tak ada tablik akbar, di saat itu. Makanya jangan ngobrol. Ini banyak orang khotib naik mimbar, di situ dia ngobrol. Cantik mukenanya ya, beli di mana? Ini bunga apa? Ibu tak perlu jawab. Kalau dia tanya, beli di mana? Di sana. Ini bunga apa? Bunga tai ayam, saya tanya. Karena kita datang ke situ mau mendengar khutbah. Kalau cuma sholat 2 rakaat, di kamar pun bisa. Datang jauh-jauh dari Panam, dari Kulim, dari Rumbai ke An-Nur. Itu gunanya untuk apa? Dengar khutbah. Dengar khutbah baik-baik. Aku kalau ada yang ngajak ngobrol, dengar khutbah itu. Jangan cerita, dengar khutbah. Maka kalau saya khutbah, di mana saya tengok ada orang ngobrol, situ saya keluar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mana saya tengok menunduk, walillahil am. Setahun sekali kita dapat momen nih, bukan datang tiap hari. Kalau datangnya dari jalan panjang, ngamuk ya, bawa emperang panjang. Ini tak perlu disebutkan. Tapi kalau terkait masalah hutang, jangan pula udah minta maaf, hutang lunas. Ya, mohon maaf zahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ma min muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafa'ani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa, jabat tangan. Makanya saya kalau datang kemari, jumpa di bawah, jabat tangan, naik ke atas, jabat tangan, selesai solat, jabat tangan, pas mau pulang. Tapi jamaah tak pernah komplain. Kenapa? Dia tahu jabat tangan menggugurkan dosa. Tapi di tempat lain yang tak ngaji, yang asal dah salaman, 2 kali pula awak salaman. Apa salahnya 2 kali, 3 kali? Baik. Li'ayyutu'ina ala ra'si ahadikum. Dicucukkan, ditusukkan paku api neraka ke kulit kepalamu, khairun, lebih baik. Min antamussa yada mur'atin la tahillu lahu, daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ambil paku neraka, panaskan merah, tusukkan ke kepala, lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Makanya seumur-umur saya ceramah di PT Bank Riau Kepri, belum pernah lagi salaman sama perempuan. Kenapa? Karena pegawai semua tahu di sini pengajian dari dulu.

bahawa tak bersentuh. Tapi di tempat lain, bahkan mahasiswa tak tahu tu. Awal saya mengajar, baru pulang 2008 lah pulang. Datang mahasiswi pertemuan terakhir, Ustaz. Kita baru pulang masih lajang, waktu itu masih ganteng-ganteng. Mau tak disalami mubazir, mau disalam awak guru hadis mengatakan haram, haram. Rupanya haram karena tak dapat. Maka begitu nampak dia sudah mau mengulurkan tangan dari jauh, cepat-cepat kita. Ini tak pernah saya pelajari di Kairo, tak pernah saya pelajari di Maroko. Ini dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Ke hal he, tike, kuch kuch hota hai. Namaste artinya sembah. Kita tak boleh nyembah manusia. Kita gini kan, supaya dia tahu. Gini. Tapi kadang saya ceramah di pegawai yang non muslim, dia tak tahu. Udah saya gini kan, dia dekatnya juga. Saya mundur juga, kena ujung sikit. Astagfirullah. Ini penting. Alah, Ustaz Somad tuh ceramah di Bang Riau Kepri aja tuh. Kemarin kami tengok dia ceramah di Kali Putih, dipegangnya tangan ibu-ibu. Itu makcik saya. Adik emak saya, tak apa-apa. Mahram, keluarga, tak salah. Atau pas balik kampung, ini balik Idul Fitri ke kampung, jumpa kawan-kawan mak kita, umur 60-70. Oh lah anak kemanakanku Abdul Somad, sehat kau nak? Itu boleh kita pegang. Jangan pula ditusukkan api neraka ke tangan. Itu sakit hati emak itu. Pegang tangannya, salam sehat mak. Mak sehat. Nah, ini. Jadi tidak main pukul rata saja.

Ya Hamka, andai saya lah itu disiksa orang saya, lalu datang utusannya, andai aku mati, tolong yang mengimamiku Ustaz Abdul Somad, cari Ustaz Abu dengan suaminya mu'alaf, mau masuk Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Nama saya enggak. Dia mau masuk Islam. Kata Abu Bakar, mana orang kita? Hamka, orang awak mana dari Maninjau. Bisa dia memaafkan. Luar biasa Haji Abdul Malik. Tapi jangan bayangkan Hamka itu tak pemarah.

Siapa yang tak sanggup, saya yakin berat tak sanggup, 13 hari puasa, baru aja 30, tambah lagi 13. Siapa yang mengqadha 6 hari di bulan Syawal, automatically, otomatis dapat pahala puasa sunat di bulan Syawal. Nah, jadi, tadi Ustaz kenapa sebut ibu? Karena biasanya ibu yang tinggal 7 hari. Ternyata bapak pun waktu ditengok 17 hari tinggal. Banyak pula tinggal dia dari ibu itu lagi. Maka saya sebut bapak dan ibu. Cuma ikan goreng salah. Udahlah lauk tak enak, puasa wa hilang satu hari ya. Khutbah saya di Masjid Darul Abrar, Masjid DPR Provinsi, samping awal bros. Khutbah, oh, selesai khutbah datang jamaah. Assalamualaikum Ustaz, maaf lahir batin, maaf itu ini segala macam. Ustaz, kalau berkenan ke depan kita sebentar. Depan mana? Pondok Baung. Saya puasa pak. Begitu selesai 6 hari, tak ada orang ngajak. Jadi memang godaan ini luar biasa. Nah, maka puasa ini amat sangat baik. Apa intinya? Menjaga kontinuitas keberlangsungan amal. Hikmah di balik itu semua, badan tak terkejut. Ada sesuatu yang ada di Riau, tak ada tempat lain. Hebatnya ulama Riau, khusus Kabupaten Kampar. Bisa orang Kampar puasa sunat seperti wajib. Makanya ada hari raya 6 namanya. Saya sudah diajak oleh Ustadz Zulhusni Domo ke kampung beliau. Ustadz, Beko ke kampung Dayen hari raya puasa 6. Ya pak, ini khas kau Ustadz. Makan bajamba pak Ustadz. Banyak makanan. Yalah, saya datang pak. Hebatnya perjuangan ulama itu dulu. Sunat bisa diajaknya. Seolah-olah menjadi wajib. Ini, maka bapak ibu yang sudah puasa amat sangat baik. Ini semua adalah hikmah-hikmah. Tapi puncak dari semuanya adalah Syawal. Syawal timbangan. Kalau diletakkan matanya satu diisi timbangan satu, maka ada yang naik, ada yang turun. Yang naik ini namanya Syawal. Syawal itu yang naik. Ekor kambing ke bawah, ekor kucing ke bawah, ekor ayam ke bawah. Ada satu ekor naik ke atas. Ekor kalajengking. Ekor yang naik ke atas itu namanya Syawal. Akrab kalajengking, ekor yang naik itu Syawal. Maka arti Syawal artinya naik ke atas, meningkat, itu arti Syawal. Jadi kalau ada orang menurun amalnya, itu bukan Syawal. Maka dia mesti Syawal, naik ke atas. Kalau laki-laki Syawaluddin, perempuan Syawaliyah, naik, peningkatan ke atas. Apa yang meningkat di bulan Syawal? Tiga. Pertama, meningkat ilmu karena pengajian. Kedua, meningkat amal, witir, tarawih, i'tikaf, zikir, doa, baca Quran. Yang ketiga, meningkat ilmu, amal, iman. Kalau tiga ini meningkat, best. Tapi kalau yang meningkat itu kolesterol, diabetes mellitus, gula darah, berat badan, kita perlulah merenung sejenak. Ngomong-ngomong Ustadz, selama 25 hari ini naik tak berat badan, tak bertimbang. Tapi terakhir 50 itu sepatu ikut. Bagi bapak ibu yang meningkat, apakah itu dosa? Tidak. Yang penting sehat. Mau gemuk, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau ganteng, mau buruk, semua akan jadi santapan cacing tanah. Tak ada yang bebas daripada itu. Asal nampak oleh Pak Imam, kenapa nih? Tak bisa lagi. Bungkus. Habis, gulung, ikat, bawa. Bukan macam si Fulan. Kalau si Fulan mati pakai jas, pakai dasi, suntik formalin. Nah, melotot biasa. Kalau kita enggak, habis. Maka terlalu mementingkan cuku, cantik, kulit, penting, bersih. Tapi yang paling dipentingkan, yang kubawa mati nanti apa? Sampai habis-habisan kepada pasangan. Memangnya kalau mati bini kita ikut? Memangnya kalau mati laki kita ikut? Sampai tak sempat tarawih gara-gara ngurus laki. Sampai tak sempat tahajud gara-gara mengurus anak. Mana ada orang mati bawa anak? Tak ada. Anak yang disayang, dipeluk, dicium, mengantar kita sampai ke liang lahat. Dimasukkannya kita, habis itu dia pun melompat ke atas. Dipanggilnya kawan-kawan. Bro, ayo kita injak biar padat makam. Habis. Menangis dia, habis tisu setengah kotak. Mama. Sampai ke rumah di depan TV. Dua tiga hari dibukanya laci mencari STNK BPKB.

bawanya ke kantor Samsat depan Purna MTQ. Pak, nih balik nama. Kenapa mesti dibalik? Pak polisi tak mau menangkap almarhum. Tak ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi inilah malam-malam iktikaf tinggal 4 malam lagi. Zikir-zikir munajat tinggal. Ini yang tak bawa tasbih, iktikaf bawa tasbih. Kenapa tak bawa tasbih? Tasbih kemana? Tergantung di kaca spion. Judulnya apa? Ketika Avanza bertasbih. Berhentilah. Berhenti. Balik bapak nanti dari sini, foto itu tasbih yang tergantung itu. Buat update status. Ketika Avanza bertasbih berakhir sudah. Malam ini kita lah yang bertasbih. Pejamkan mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itikaf jangan duduk dekat kawan yang terlalu akrab. Kalau udah akrab, okay. Tasbih. Diajaknya kita ngobrol. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kami yang pula terlalu cepat. Ini karena mau dapat 1000 koncong. Mos. Saya tengok tu orang tasbih sekali potek 5. Apa? Menipu diri sendiri. Ada pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Itu menyanyi itu bukan tasbih. Belanlah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 1000 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 1000 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 1000 astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah 1000 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 1000 Kalau sudah dapat 1000 cukup kita yang tahu, jangan pula dipoto. Foto alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Rusak amal kita. Mengajak iktikaf, okay. Sudahkah anda iktikaf? Share. Malam ini Dr. Mustafa Umar iktikaf di sini. Malam ini Dr. Marli Muhammad Saleh iktikaf di sini. Malam ini Ustaz Saidul Amin iktikaf di sini. Bagus. Tapi ketika menceritakan amal kita jangan. Ini semua sekarang diceritakan. Kalau dulu sekedar foto, ini enggak lengkap dengan streamingnya sekali. La ilaha illallah. Ini perlu kita perhatikan. Nampaknya simpel, sederhana, tapi dia akan berbekas dalam balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tadi dimulai jam 1 kurang 15, jam 12 1 kurang, sekarang jam 2 kurang 15. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat memberikan santunan iktikaf Bang Rio Kepri, akan Bang Rio Kepri Syariah memberikan santunan iktikaf nanti di Masjid An-Nur. Banyak mereka akan makan, luar biasa. Nih, bagi ibu-ibu yang belum bisa, masih ada 4 kali lagi di dekat-dekat rumah. Kedua, kasih iza tabakhta, kalau kau masak banyakkan kuahnya, kata Nabi. Sedekah kuah pun jadilah. Tapi jangan pula Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Mansur bin Amr berkata bahwa ia mempunyai seorang kawan yang tak henti-hentinya melakukan maksiat. Suatu saat ia bertobat. Mansur melihatnya, ia banyak melakukan ibadah dan sholat tahajud.

Beberapa hari Mansur kehilangan dia. Mansur mendapat kabar bahwa ia sakit. Lalu Mansur pergi untuk menjenguknya. Saat itu Mansur disambut oleh putrinya yang bertanya, "Mau menemui siapa?" "Mau ke si Anu," jawab Mansur. Lalu putrinya pun mengizinkannya. Mansur masuk ke dalam rumah dan melihat ternyata kawannya berbaring di ruangan tengah. Mukanya kelihatan hitam, matanya belalakan, dan bibirnya sangat keras. Lalu Mansur berkata kepada dia. Mansur merasakan rasa takut terhadapnya. "Kawan, perbanyaklah mengucapkan kalimat La ilaha illallah." Kemudian ia membuka kedua matanya dan merah, lalu pingsan. Setelah siuman, Mansur berkata lagi kepada kawannya. "Kawan, perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah." Mansur mengucapkan kata tersebut sebanyak dua kali. Lalu kawannya itu membuka kedua matanya dan berkata, "Wahai Mansur, saudaraku." Kalimat itu pun terhenti. Lalu spontan Mansur berkata, "Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur dan Maha Agung." Kemudian Mansur berkata lagi kepada kawannya, "Di mana sholat? Di mana puasa? Di mana tahajud? Di mana ibadah malammu selama ini?" Lalu kawannya menjawab, "Semua itu saya persembahkan bukan untuk Allah. Tobatku hanya pura-pura. Saya melakukan itu semua tiada lain kecuali supaya saya disebut-sebut orang kalau saya orang yang soleh. Saya melakukan itu hanya untuk pamer kepada orang lain. Kalau sedang sendiri, saya mengunci pintu dan saya bermabuk-mabukan. Saya menampakkan berbagai maksiat kepada Tuhan dan saya melakukan hal tersebut sangat lama. Suatu saat saya tertimpa penyakit yang sangat bahaya. Saya berkata kepada putriku, 'Tolong ambilkan Al-Quran.' Setelah Al-Quran berada di tanganku, saya berkata, 'Ya Allah, demi kebenaran Al-Quran berupa kalamu, saya meminta Engkau memberikan kesembuhan kepadaku.' Allah pun saat itu mengabulkan doa saya. Tidak beda dengan sebelumnya, saya

Beberapa pelayan, seorang raja menemukan anak kecil di jalanan. Yatim. Ketika sampai di kamar yang dimaksud, Ahmad Yati menemukan salah seorang permaisuri raja sedang melakukan perbuatan mesum dengan laki-laki lain. Permaisuri tersebut merayu kepada Ahmad Yatim agar tidak membuka mulut atas kejadian tersebut. Ahmad Yatim dijanjikan oleh sang permaisuri akan diberi berbagai kekayaan yang diinginkannya jika ia tidak buka mulut kepada siapapun. Bahkan sang permaisuri merayu kepada Ahmad Yatim sebar kabar tersebut. Lalu ia naik pitam dan sangat marah. Ia berniat membunuh Ahmad Yatim. Ia membuat strategi yang rapi untuk membunuhnya supaya tidak diketahui oleh orang banyak bahwa dirinya yang membunuh Ahmad Yatim. Suatu hari, raja berkata kepada pelayan yang paling tua, "Jika saya mengutus seseorang kepadamu sambil membawa talam atau mangkok besar yang terbuat dari tanah liat untuk meminta ini dan itu,

itu. Ketika pemuda yang menggantikan Ahmad Yatim sampai ke tempat yang dituju, pelayan raja yang mendapat tugas dari sang raja segera menyambutnya. Ia langsung dibawa ke sebuah tempat yang telah disediakan. Di tempat tersebut, anak muda itu dipenggal lehernya. Kepalanya dimasukkan ke dalam talam dan ditutupinya. Selanjutnya dikirimkan kepada sang raja olehnya. Sesampainya di hadapan raja, talam tersebut dibuka dan betapa terkejutnya sang raja. Sebab kepala yang ada di dalam talam tersebut bukan kepala Ahmad Yatim yang dia kehendaki. Raja meminta Ahmad Yatim hadir. Raja bertanya kepadanya mengenai apa yang terjadi. Sang raja berkata kepada Ahmad Yatim, "Tahukah engkau dosa pelayanku yang terbunuh ini?" Ahmad Yatim pun berkata, "Ya, tahu. Ia melakukan perbuatan mesum dengan seorang istri Anda. Saya diminta oleh mereka agar tidak membuka rahasia mereka kepada siapapun." Ketika mendengar kabar tersebut, raja memerintahkan agar istrinya pun dibunuh. Dan akhirnya, kasih sayang raja kepada Ahmad Yatim kembali lagi.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات العلماء الأفاضل والأساتذة المحترمين para guru kita, para junjungan kita yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam sehat, dalam afiat, dan dalam keberkahan yang ikut memberkahi umat sekalian. Banyak sekali guru-guru kita yang kita cintai ini, akhussu bidzikri sahibil majlis Kiai Haji Muhammad Amin Nur, Kiai Haji Nuril Anwar, Kiai Haji Syukran Makmun, dan banyak lagi yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Haulai kibarul ulama, kata Syekh Yasin Al-Fadani di depan saya di Makkah Al-Mukarramah. Waktu saya bertanya tentang seorang ahli hadis yang sangat dikagumi oleh dunia ilmu yang terpusat di Saudi Arabia, ma taquluna fi Syekh Nasiruddin Al-Albani, apa pandangan tuan guru, tuan syekh, Syekh Yasin Al-Fadani ini sudah dikenal sebagai musnidud dunia, ahli sanad hadis terkemuka di dunia, yang belajar bukan ulama-ulama dari tanah Melayu, tanah Jawa doang, yang dari Pakistan belajar, yang dari Mesir belajar, pokoknya an jami'il alami, dari sepenuh alam. Saya suka ngelihat orang dari sini dari sana datang mengaji kepada dia. Bahkan Bang Sejin Ngirian masih mau ngaji juga sama Syekh Yasin. Ada muridnya dari bangsa jin datang. Kalau dia lagi pada datang ngaji, ulama-ulama yang ngaji disuruh minggir. Insarifu li ikhwanikum minal jin. Tolong minggir sedikit. Ada saudara kamu nih kaum jin. Jangan-jangan jin dari Blambangan kali itu. Ngaji ke sana. Ansarifu li ikhwanikum minal jin. Orang yang sekualitas ini yang saya tanya tentang Syekh Nasiruddin Al-Albani. Saya belum ceramahnya, sebab saya enggak perlu ceramah, sedikit informasi saja. Ma taquluna fi Syekh Nasiruddin Al-Albani? Syekh Yasin, santai saja, tenang saja, enggak kelihatan pada posisi emosi, tapi omongannya begitu ngagetin orang. Sebab waktu saya tanya tuh ada beberapa ulama di dekat saya. Dia bilang, huwa syaitanun yadkhulu bisababihi kathirun minan nasi annara. Omongannya belum gompal nih, alhamdulillah. Belakangan otak aneh suka error. Lagi sembahyang baca ayat pakai main salah. Jadi keulang lagi. Tapi omongan ini biidznillah Allah masih jagain. Dia bilang, huwa syaitanun yadkhulu bisababihi kathirun minan nasi annaroh. Yaitu setan yang dengan sebab dia banyak manusia jadi masuk neraka. Kan kaget kita dengar begitu. Alil hadis dikata setan. Apa sebab? Kalau ulama-ulama lain pada berkata, masya Allah, thumma masya Allah, ada kitabul Bukhari as-sahul kutubi ba'dal Qur'an. Ini kata Imam Nawawi. Semoga didengar ini dalam acara peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di masjidnya guru mulia kita Hadratus Syekh pahlawan nasional Kiai Haji Muhammad Nur Ali, yang terus dilanjutkan oleh anak cucunya. Saifuddin Amsir, apa yang mau cerita soal kekasaran-kekasaran di dalam Islam? Bukan itu. Tapi ini satu garis ilmu pengetahuan yang kalau ente kebet di kitab, gak ketemu. Sebab kejadian ini saya alamin langsung dan tidak pernah dibukukan, tapi udah diceritain di banyak tempat. Apa sebab? Dia yang berkata hadis sahih Bukhari itu dhaif. Kadang-kadang udah disahihkan oleh Bukhari, dia bilang dhaif. Yang dikata dhaif, ntar dia kata sahih di tempat lain. Sampai sebegitu tebalnya buku Albani, para ahli hadis menjadi sangat gregetan dengan dia. Dia mau menguasai soal ilmu hadis di dunia Islam modern. Tahun 90 Albani masih hidup. Saya laporin banyak banget kitab-kitab silsilatul ahadis yang dibuat oleh Al-Albani, silsilah al-ahadithul dha'ifah, sahihah, hasanah, penuh di perpustakaan kita di Indonesia. Anda bilang apa? Enggak taunya bukan Syekh Yasin doang sendirian. Mu'adith dari Yaman, mu'adith dari Maroko, mu'adith dari ini, dari itu. Nelponin Al-Albani, jawab nih pertanyaan, ente sok-sokan. Yang udah di hadis sahihul Bukhari ente bilang dhaif, anu dalil ente apa? kaidah ente apa? Akhirnya beberapa tahun dia enggak berani angkat telepon. Kata Syekh Yasin waktu itu, "Hunaka fil Azhar talathatun min kibaril muhaddithin kulluhum dakatirah wa haula'i talamidhi." Mudah-mudahan keingetan nek omongan. Talathah min kibaril muhaddithin dakatirah salasatuhum talamidhi. Di Mesir Al-Azhar ada tiga ahli hadis besar. Semuanya doktor. Semuanya murid saya. Kalau antum melihat begitu, jangan salahin aneh. Kalau aneh manggil doktor, syukran makmun. Sebab murid-muridnya aja yang jadi doktor udah puluhan. Yang pergi ke sono, pergi ke sini. Syekh Nuril Anwar, Syekh Muhammad Amin Nur, dalam banyak sebutan, apalagi sekarang orang suka pada nyebarin doktor. Terus terang aja ya, aneh juga begitu. Suka dikata aja, aneh buang, aneh ogah, aneh terima ya. Bagaimana? Apa sebab? Ada persoalan. Kalau ente masuk dalam dunia ilmiah yang sebenar-benarnya, maaf, bukan aneh nyombongin nih. Banyak dokter-dokter, profesor-profesor yang dulu dari masih anak-anak lagi belajar, kelihatan itu. Sampai disebut sama orang, tuh dokter, mondok di kantor. Saya jadi memberikan satu contoh. Bukan soal dokternya, wala bukan dokterandesnya, wala bukan ini, wala bukan itu. Betapa manfaatnya beberapa dokterandes yang saya lihat. Kiai, hujan nih, hujan. Langit udah mendung, udah netes, tuh air. Ini dia apa? Di pesantren Jawa Timur, waktu saya memberikan sambutan, namanya di Tambak Beras. Anak saya ada yang pesantren di situ. Saya dari Jakarta, jadi saya yang mesti sambutan. Dia bilang ini MU-nya pusat nih, orangnya di Jakarta, tapi dia menjadi wali murid di sini. Dia kebingungan, orang udah pada banyak, separuh pakai tenda, yang lain bakal kehujanan. Satu kiai tua, Dr. Handus Anu dipanggil ke depan. Ini hujan bagaimana? Sebentar dia tumplek orang bubar. Cuman baca ayat kursi. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Suaranya juga enggak begitu kedengeran. Hujan enggak jadi. Pakai pergi. Ahlan wa sahlan. Yang mulia Habib Hamid. Ahlan wa sahlan. Jamaah, berapa banyak orang baca ayat kursi di tempat ini, di tempat itu. Tuh dokter-dokter suka nafsirin begini dan begitu. Ya kagak, orang bakalan bubar dibaca aja 3 kali. Hujan hilang, berhenti. Kiai kita masih kerabat dengan Kiai Nur Ali di sini. Kiai Hasbiyallah. Hasbiyallah. Klender. Kiai Tohiri Rohili ketakutan. Kiai, ini hujan dikit lagi datang. Dia tumplek habis nih nasi kebuli gak kemakan. Orang bakal kabur depan gudang peluru di Madrasah At-Tahiriyah. Gimana dong kiai? Ya udah maju ke hasbiallah klender. Ya Jibril, ya Mikail, ihbasu. Eh Jibril, Mikail, pegat tuh hujan, jangan turun. Hilang tuh hujan. Min haitsul makna. Dilihat dari sudut makna, saya tidak begitu berharap dengan sebutan-sebutan yang begini dan begitu, tetapi saya enggak tolak, saya diam aja. Sebab buat diri saya, bukti-buktinya udah begitu banyak yang menyangkut persoalan gelar bergelar, hina menghina, runduk merunduk, tegak menegakkan orang. Apa yang perlu banget sekarang ini? Itu masyaikh mesti kita hormatin itu. Kiai Syukron Makmun, Masya Allah, kalau antum tahu dari dulu-dulunya. Kiai Nuril Anwar, Kiai Nur Ali. Memang mereka orang-orang yang gak dipajang dengan kata-kata dokter dan sebagainya dan sebagainya. Tapi melihat sejarah yang dia lakukan, Masya Allah. Dari dulu juga begitu. Di Jakarta, gak ada dokter orientalis yang lebih berhasil dari Belanda yang namanya Snoekhorgronje. Kenapa dikatakan paling berhasil? Snoekhorgronje gak tanggung-tanggung. Walaupun keturunan Yahudi, Christian Snoekhorgronje, umur 25 tahun udah jadi guru besar dalam bahasa Arab di Universitas Leiden. Jadi dokter dia udah taruh di ketek. Udah kelamaan jadi dokter waktu di Jakarta. Tapi gak urung nanya juga me ulama soal ilmu. Bertanyalah soal ta'addud masjid, boleh enggak Jumat di sini? Berbilang enggak dengan masjid di situ? Di sono ada masjid, di sini ada masjid. Guru, hal fihi ta'addudul masajid? Apakah dengan demikian udah ada berbilang-bilang Jumat? Yang ditanya guru murni Al-Betawi, orang Betawi. Dia orientalis paling berhasil di dunia. Karena bisa masuk ke negeri Mekah, sampai ganti nama, namanya tadinya Christian Snoekhorgronje, sampai di sono Abdul Kohar Al-Hollandi. Kohar si anak Belanda, Al-Hollandi anak Belanda. Ngaji sama Syekh Nawawi, ngobrol sama Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi, ngobrol segala macam, orang alim besar. Tapi soal ilmu gak begitu. Akhirnya nanya lagi sama ulama di Jakarta, ini ta'addud apa kagak? Maulid sekarang, saya bertanya kepada dosen-dosen mutaakhirin di IAIN. Dulu ada dosen Belanda, saya umur 40, dia baru umur 30-an. Saya ketemu lagi tempo hari Muktamar NU di Makassar. Dia diundang sebagai pembicara, Dr. Muleman. Saya kirain masih Kristen kayak dulu. Enggak taunya lagi Muktamar, nyolek saya. Pak Kiai, masih ada waktu asar apa kagak nih? La ilaha illallah. Profesor nanyain asar. Saya kira dia Kristen. Udah masuk Islam. Waktu dia baru datang ke Jakarta, ke IAIN Syarif Hidayatullah, saya bertanya kepada dia, dulu orang-orang tua kita di Jakarta kalau bikin maulid tuh di kuitang, dokter-dokter Belanda itu suka datang. Profesor Dr. Gobe, profesor ini, profesor itu, masih ada enggak tuh Profesor Gobe? Dia bilang, masih ada. Cuman udah ketuaan. Jalannya udah bungkuk. Umurnya 90 lebih. Jadi benar kata ulama kita di Jakarta. Waktu itu Belanda ada datang. Dan Belanda yang pinter-pinter kagak ngelawan ame Rasulullah. Saya sebetulnya belum selesai menyampaikan salam hormat saya. Sekadar untuk memberikan kata pengantar. Nih masyaikh. Jangan ente berkiblat saja dengan yang disebut doktor ini, doktor itu. Nih, kiai kita, Kiai Syukran. Kiai kita, Kiai Nuril Anwar. Kiai kita, Kiai Muhammad Amin Nur. Apa sebab? Dulu ulama-ulama kita enggak pakai titel ini, enggak pakai titel itu. Tapi tuh Belanda yang udah doktor-doktor, profesor masih belajar. Masih mau nanya. Dan enggak ada ulama-ulama dulu kita yang kena ketipu begitu saja dengan ajaran-ajaran seperti yang terjadi sekarang ini. Kebanyakan dianya yang pada insaf. Jadi snukurgrunya walaupun udah dicurigain ame penulis-penulis Islamnya bener apa kagak, tapi anak cucunya ngelihat dia suka sembahyang tahajud kalau malam. Merasakan ilmunya ulama-ulama kita. Waktu peneliti di IAIN, guru saya itu Dr. Husnul Akib Suminto menulis tentang Islamnya snukurgrunya. Dia disuratin oleh anak cucunya, snukur gurunya yang ada di Indonesia. Saya melihat opa saya masih sembahyang tahajud. Kenapa dikatain Islamnya ragu-ragu? Saya ingin mengatakan, zaman dulu-duluan, bukan orang barat yang ngomandoin. Maaf, maulidnya kan belum nih ya, sampai gini hari. Sampai saya ngomong sekarang. Ya, saya udah lewat 20 menit kali ini. Waktunya cuma 20 menit. Tapi sebentar saya contohkan apa yang kita angkat dari Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari ini. Saya katakan sekali lagi. Dan saya pernah berkata itu kepada Dr. Komarudin Hidayat. Itu rektor IAIN. Yang saya kepengen gitu. Dulu ulama-ulama gak kebanyakan titel. Tapi gak ngikutin orang-orang kafir. Sekarang. Titel kepanjangan. Paham luar yang jadi panutan. Apa itu JIL? Jaringan Islam Liberal. Kalau sama Al-Fakir bukan jaringan Islam Liberal. Jaringan Islam Linglung. Gak jelas. Mau kemana? Saya bilang, tuh dia belajar. Mau. Kalau sekarang kan ngikutin. Saya udah ngomongin ini. Ke banyak tempat. Jadi apa yang mesti saya lanjutkan sebagai penghormatan saya? Masyaikh-masyaikh saya tidak perlu memerlukan title-title yang dibuat oleh barat. Kalau mereka mendapatkan, karena memang ilmunya udah lebih dari title-title itu. Itu berdasarkan yang saya lihat dari langkah orang-orang yang tentu saja langkahnya udah lebih jauh dari saya. Kayak Syukron Makmun udah berdakwah ke kanan, ke kiri. Saya baru tukang baca Quran buat pembukaan. Sekarang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau wafat, Muawiyah bin Abi Sufyan yang ingin menguasai seluruh daerah kekuasaan Islam secara total. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan nih yang sering perang dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada saat dia berkuasa, Dia mau robah mimbar Nabi. Dia mau angkat ke negeri Syam. Nabinya udah meninggal. Nabinya udah apa ya? Udah meninggal. Dia naksir ame mimbar Rasulullah. Dulu Rasulullah kalau berkhutbah di atas mimbar itu. Sekarang aneh jadi khalifah nih, gitu. Sayyidina Ali udah wafat, udah kalah. Keturunannya udah nyerah. Saya sekarang jadi penguasa. Kenapa saya tidak berkhutbah saja di mimbar Rasulullah? Dia perintahin anak buahnya. Angkat tuh. Angkat mimbar Rasulullah. Pindahin ke Syam, ke kerajaan saya, kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu baru mau diangkat-angkat, langit hitam, kilat sambar menyambar, petir bersaut-sautan, Madinah seakan-akan sebentar lagi mengalami kiamat. Sampai sahabat-sahabat yang tua pada datang ke rumah Muawiyah. Muawiyah, ente mau apain tuh mimbar Rasulullah? Yang ini maulidnya nih. Nabinya kan udah kagak. Baru mimbarnya mau dipindahin. Madinah udah gelap. Orang bilang abis ini kiamat. Diudak Muawiyah bin Abi Sufyan, sang khalifah. Ente mau apain tuh mimbar? Enggak, katanya itu mau pindahin. Kagak, cuman mau didandanin doang sedikit. Biar tanjakannya ditambahin dikit. Ini maulid Nabi SAW. Pesan saya ada di sini. Waktu masih dekat, Rasulullah jangan suaranya, jangan orangnya, mimbarnya mau diacak-acak. Udah berhadapan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan itu sudah menjadi parah sekarang di Indonesia. Makanya jamaah, ceramah yang kagak panjang juga kalau urusannya saya kadang-kadang suka merembet-rembet. Ya, karena saya merasa ada yang perlu saya katakan kepada Anda. Masyaikh kita ikutin. Sebab mereka yang menjadi pelanjut dari ajaran-ajaran Rasulullah. Orang yang didandanin dengan berbagai macam atribut-atribut, ente periksain hati-hati. Yang dia bilang bakal nyelamatin apa bakal nyelakain. Barusan satu cuplikan tentang Rasulullah. Mimbarnya mau dipindahin. Bumi udah hampir kiamat. Sekarang Indonesia menghadapi bahaya yang sangat banyak. Saya berharap para santri-santri yang dari At-Taqwa, semua bapak-bapak yang pernah menitipkan anaknya di pesantren At-Taqwa, jangan geser. Inti mau geser ke tempat-tempat lain, inti bakal berhadapan dengan hal-hal yang sangat sulit di tengah-tengah dunia Islam. Jadi kemari Allah jagain insyaallah ta'ala. Ya, ini baru maulidnya. Saya minta maaf karena barangkali saya sudah memotong daerah orang lain pada format 20 menit pembicaraan karena banyaknya ulama-ulama yang bakal berbicara. Sebelum saya turun, saya sampaikan salam hormat saya kalau tadi kepada para masyaikh, sekarang kepada para pemimpin-pemimpin umat dari kalangan ibu-ibu. Maafkan saya bahwa saya tidak menyampaikan salam terlebih dulu karena niat saya hanya sedikit memberikan peringatan, bukan ceramah yang luas tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi terima salam hormat saya kepada para ustaz, para asatidah, para ustazat, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: waladina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu,
2: butuh
1: Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ini nyala.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya. Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Lanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa, ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: Pak. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang orang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih

0: masih gagah, masih seger buger gitu, umur udah seabad lebih. Saya mah namanya rahasianya apa kong? Rahasianya kong?
1: Gak ada rahasia, cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi ya udah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.

orang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak, menti menusan ya sang ima. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Tiak, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya ki

0: arane Bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane Bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia.
2: Pesantren Atqwa, Komplek Pondok Pesantren Atqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 0218913 1762. 0218913 1762.
2: Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan Selalu Ada.
4: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin, perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh. Tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.

0: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
1: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya.
2: Disunat.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqua di Komplek Pondok Pesantren Attaqua Putra.

ungkapan Rasulullah antu'min nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

0: Jaya Electric menjual
1: lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Zilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena.
2: Dan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik. Walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji, di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 13.6.

0: sekarang kamu jangan.
1: Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan

ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga

0: Kan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoin ya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya taqarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
7: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran, perhatiin orang kampung datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju. Karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Biohesa. Biohesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohesa, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gemeretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
3: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita.
7: Di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
5: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Banyak nih zaman sekarang ini. Dari kecil sama orang tuanya sayang banget, geliran udah berumah tangga, boro-boro orang tuanya ditengokin, boro-boro orang tuanya disenengin, boro-boro orang tuanya dikasih uang belanja. Rata-rata banyak zaman sekarang anak mencemooh orang tuanya. Orang tuanya kaya, hartanya diambil. Orang tuanya kaya, dirongrong harta orang tuanya. Makanya kalau kita punya suatu kebaikan, kita berpikir cemerlang. Gua gak bangga punya orang tua pejabat. Gua gak bangga orang tua gua kiai. Tapi gua balikin, bangga gak orang tua gua, orang tua aneh, orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya? Saya gak bangga orang tua saya ulama. Tapi bangga gak orang tua saya ulama, orang tua saya yang ulama bangga punya anak seperti saya?
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam. Kalau yang tidak terlihat oleh pandanganmu engkau tiadakan, bersiaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sahib Karib At-Taqwa sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Tip At-Taqwa. Saatnya kita jelang azab subuh untuk
1: Allahu Akbar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajjah.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassah.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassah.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.

0: kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ
0: dan naungan asap yang hitam.
1: لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
0: tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ
0: sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat balasan seperti salat sepanjang malam. Wa qala fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, law ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, seandainya mereka tahu pahala solat subuh dan isya berjamaah, la atauhuma hagwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Raka'at al-fajri dua raka'at qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ulama mengambil kesimpulan, kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuh. Maka yang terlambat qabliyah subuh, setelah solat subuh ini selesai tausiah, dia tetap masih boleh mengqadha, diganti. Begitulah keutamaan qabliyah subuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari, thumma yusalli raka'ataini, kemudian dia solat sunat dua rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi, statusnya hadithun hasan, hadis hasan, layak untuk diamalkan. Ini yang sedang kita amalkan subuh ini. Habis solat subuh, tidak keluar masjid, duduk sejenak sampai jam 5.30. Selesai itu kita akan bahas tanya jawab sampai pukul 6. Kemudian solat sunat isyraq dua rakaat. Salli sunnatal isyraq, bagi yang pakai usalli. Bagi yang tidak, maka diniatkan saja dalam hati, tidak melafazkan niat. Kemudian takbir, ayatnya bebas, terserah. Dua rakaat seperti solat sunat yang lain. Yang kita kaji menjelang sampai pukul 6.30 adalah yang terkait dengan membangun keluarga yang Islami. Pertama, hendaklah niat membangun keluarga Islami, menikah itu tujuannya ibadah. Kalaulah laki-laki mencari perempuan itu tujuannya ibadah, maka dia akan cari perempuan yang kira-kira menolong ibadah dia. Kalaulah perempuan itu menikah tujuannya ibadah, maka dia akan cari laki-laki yang kira-kira mampu membantu ibadah dia. Jadi kalau sekarang banyak kertas yang masuk ketika soal tanya jawab saya baca, Ustaz, gimana cara mengajak suami sholat? Nah ini dari Allah salah setting ini. Karena dari awal itu carilah imam yang kira-kira membimbing ibadah kita. Karena tujuan di awalnya adalah ibadah. Makanya Imam Yahya ibn Sharaf ibn Husain ibn Hasan ibn Muhammad An-Nawawi membuat kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis pilihan. Hadis yang pertama dia pilih, innamal a'malu binniyat, pokok pangkal dari segala sesuatu niat. Maka awalilah niat itu ibadah. Mantap.

Azawaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Padahal yang mau kita bawa nanti mati itu bukan kulit, bukan darah, bukan tulang, bukan bulu, bukan sumsum. Yang akan kita bawa adalah iman. Siapa yang mati tidak membawa iman, faqad habita amaluhu, gugur semua amalnya. Siapa yang mati tidak membawa iman, wa qadimna ma amilu min amalin, semua amalnya nanti kami datangkan di akhirat. Faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalnya itu seperti abu, debu yang ditiup angin, tak bermakna. Iman yang akan kita bawa. Yauma la yanfa'u malu wa la banun, hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Apa makna hati yang salim? Hati yang di dalamnya ada iman, membawa iman. Maka membina keluarga, carilah pasangan yang kira-kira bisa menolong iman kita. Dunia mata, dunia ini kenikmatan, keindahan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik keindahan itu adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Yang bagaimana? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman suaminya. Pulang suami itu ke rumah membawa duit setengah koper. Buka kanya. Ini apa mas? Ini duit. Lebih baik engkau beri kami makanan secukupnya, tapi tidak menyebabkan kami masuk neraka jahanam, daripada kau bawa ini, kami ikut mempertanggungjawabkannya di akhirat. Pergi kembalikan. Itulah menolong iman. Ada itu Pak Ustaz? Belum ada lagi. Sinetron-sinetron aja kan. Yang ada sekarang, sebelum kau bawa duit sebanyak-banyaknya, tak usah kau pulang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba. Perempuan itu biasanya orang menikahi perempuan karena empat. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasab keturunannya. Wali jamaliha, karena cantiknya. Wali diniha, karena agamanya. Biasanya orang menyusun empat. Harta dulu. Pragmatis. Simpel saja hidup nih. Yang penting ada harta. Kenapa kau nikah sama dia? Banyak cincinnya. Wali hasabiha, keturunan. Kenapa kau nikah sama dia? Karena dia anak orang kaya, karena dia anak sultan, karena dia anak orang berkuasa, karena dia darah biru, karena dia bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Mulia, dimuliakan orang. Wali jamal, fisik, cantik. Tapi kalau kau nikah karena hartanya, harta binasa. Kau nikah karena keturunannya, berapa banyak orang diusir, dipandanglah karena agamanya. Hadis ini berlaku tidak hanya bagi yang belum menikah, yang sudah menikah pun juga. Saya tidak ingin pulang dari pengajian ini lalu berkelahi. Ternyata imanku tak sempurna gara-gara engkau lah. Lalu dia balik kan, aku pun begitu juga. Kan tak selesai. Tak selesai masalah. Lu tahu gini, tak usah kita datang pengajian Ustaz tadi. Tujuan mengaji itu kan maknanya memperbaiki. Nasihah, nasahah. Apa makna nasahah? Menyaring madu sehingga hilang lilin-lilinnya. Orang kalau mau minum madu, nampaknya lilin-lilin sarang madu, ini tak layak. Disaring madu tadi, madu yang disaring sampai hilang anak-anak madu, hilang sampah-sampah, hilang lilin-lilin, namanya nasoha. Itulah asal kata nasihat. Jadi yang selama ini masih ada lilin-lilin madunya, ada anak-anak sampah madunya, subuh ini kita nasoha, memperbaiki diri. Adinda, ternyata kau tidak solehah itu karena aku tak soleh. Kata dia pun begitu bang. Abang aja yang baru tahu rupanya. Begitu juga dengan perempuan. Apa yang dipandangnya dari laki-laki itu? Iza ja'akum man tardawna din. Kalau yang datang ke rumahmu meminang anakmu, meminang adikmu, meminang cucumu itu. Din, baik agamanya. Wa khuluqahu, baik akhlaknya. Tutur katanya, sopan santunnya. Fazawwijuhu, nikahkan dia. Jangan kau tolak. Orang soleh tak datang dua kali.

Datang dia, bacaan Qur'annya bagus. Mungkin secara materi biasa-biasa saja, tapi dia baik untuk cucu cicitmu mendatang akan datang. Inilah akan menjadi imam yang akan menerangi rumahku, yang akan membacakan Al-Quran. La taj'alu buyutakum kubura, yang tidak akan merubah rumah menjadi kuburan. Maka inilah yang terbaik. Berapa banyak orang-orang di awal pernikahan kanu fuqara, mereka miskin, susah, fakir. Tapi Allah berjanji, iyakunu fuqara, kalau mereka fakir, yughnihimullah, Allah yang akan membuat mereka kaya raya. Kami dulu Ustaz Somad, waktu pertama nikah, saya diundang oleh pengusaha buka bersama, bersama keluarga besarnya, karyawan-karyawan perusahaannya, anak yatim. Datanglah istrinya cerita, kami dulu Ustaz Somad pertama menikah dengan bapak ini, setiap bertamu ke rumah orang, orang tutup pintu. Kenapa? Karena dia curiga kami mau minjam beras. Tapi hari ini, lihatlah karyawan-karyawan ini, semua berawal dari kesederhanaan. Justru perjuangan itu tampak jelas ketika di tengah kekosongan, kehampaan, ketiadaan. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Sekarang orang terlalu berharap pada yang ada. Ini harta bapak saya, ini ruku ibu saya, ini emas nenek saya. Berharap pada yang ada. Ketika dia tidak ada, stres, depresi, mati. Tapi ada orang-orang yang tidak terlalu berharap pada yang ada, tapi dia lebih pada yang tidak ada. Tak nampak di depan matanya, tapi dia ada. Kenapa kita sholat subuh ini berharap kepada catatan malaikat? Malaikatnya tak ada. Berharap pada catatan kertasnya, kertasnya tak nampak. Berharap kepada surga, surganya tak ada. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mana dia, mana bentuknya, mana rupanya. Kita diyakinkan tentang iman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nanti kalau kau nikah sama dia, kau susah. Nanti kalau kau nikah sama dia, kau akan melarat. Bagus kau nikah dengan dia, tapi dia enggak sholat, Pak. Enggak apa-apa enggak sholat. Sholat kau memang makan pakai sholat. Memang sholat bisa dikunyah. Rusak keyakinan. Di mana iman? Di mana akidah? Di mana kekuatan? Di mana Allah? Aina Allah? Mana keyakinan kita tentang Allah? Di mana keyakinan kita tentang nama Ar-Razzaq, pemberi rezeki? Di mana keyakinan kita tentang Al-Qawi, yang maha kuat? Di mana keyakinan kita tentang dia? Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita yang sudah merusak keyakinan anak-anak calon menantu kita. Oleh sebab itu, yakinkanlah yang pertama sekali bahwa menikah adalah ibadah. Cukup penjelasan saya hanya sampai di situ. Jangan dipelintir. Ini banyak jamaah, penjelasan saya, nikah adalah ibadah. Sampai ke rumah, dimodifnya. Adinda, nikah adalah ibadah. Maksud abang, ibadah itu harus banyak-banyak. Habis itu diam-diam dia menikah. Setelah itu ketahuan, istrinya mengamuk. Ah, kenapa enggak ngasih tahu? Nikah itu ibadah, Adinda. Ibadah enggak boleh riya. Nah, ini modif, ini ngaji modif. Banyak jamaah tuh sekarang pandai memodifikasi pengajian. Nikah adalah ibadah, maka niatkanlah dia untuk memperbaiki ibadah. Ya Rasulullah, ya. Kalau ada laki-laki datang kepada istrinya, lalu kemudian dia maaf berhubungan kelamin, kira-kira dia dapat pahala apa tidak? Kata Nabi SAW, dia dapat pahala. Loh, kok dapat pahala? Nabi tidak menjawab. Nabi cukup menjawab, dia dapat pahala. Cukup. Tapi Nabi ingin mengajak sahabat berpikir dan menjawab sendiri pertanyaannya. Apa kata Nabi SAW? Kalau dia maaf berzina, alahu wizrun idza wada'ahu fi haramin, kalau diletakkannya benda itu di tempat yang haram, halahu wizrun, apakah dia dapat dosa? Sahabat menjawab, ya. Nabi tersenyum. Kalian sudah menjawab. Kalau diletakkannya di tempat yang haram, dia dapat dosa. Maka ketika dia meletakkan di tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Begitulah hebatnya Islam. Menikah, Islam tidak mengajarkan ini melampiaskan hawa nafsu. Tidak. Tapi menjaga hawa nafsu. Islam tidak mengajarkan hilangkan hawa nafsu. Tidak. Islam mengajarkan

meletakkan hawa nafsu pada tempatnya, maka dia mendapatkan pahala. Tiga orang terjebak di dalam gua. Tak lama sesudah itu batu bergelinding jatuh dari atas menutup pintu gua. Maka ketiga orang bertawassul kepada Allah. Ya Allah, berkat sedekahku bukakan pintu gua, terbuka. Yang kedua, ya Allah, berkat baktiku kepada ibuku bukakan pintu gua, terbuka. Yang ketiga, aku jatuh cinta pada sepupuku. Kami berdua tak ada yang melihat, hampir kami berzina. Tak jadi berzina karena aku takut kepada engkau, ya Allah. Kalau memang rasa takut kepada engkau ini bisa membuat aku berdoa, bertawassul kepadamu, bukakanlah pintu gua, terbuka pintu gua. Itu dalil bahwa menahan diri dari zina adalah ibadah. Jadi jangan memahami ibadah itu baca Quran. Ibadah itu ada yang keluar, ada yang ke dalam. Membaca Quran, keluar. Apanya keluar? Suaranya keluar. Berzakat, keluar. Apanya keluar? Duitnya keluar. Senyum, keluar. Apanya keluar? Giginya keluar, apa itu? Terserahlah, yang penting senyum. Ada sesuatu yang dilakukan. Tapi ada ibadah itu ke dalam. Mana dia? Puasa. Puasa itu tidak ada yang keluar. Puasa itu menahan. Menahan mata, menahan telinga, menahan lidah, menahan cakap, menahan hati, menahan pikiran, menahan marah. Menahan hawa nafsu adalah ibadah. Maka diletakkannya pada tempat yang halal. Menikah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah pasangan-pasangan yang kira-kira mampu menolong kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya ketika kita pulang, tak ada yang bisa dibuat untuk perut ini menjadi kenyang, hanya satu. Gimana nih Adinda? Hanya satu bungkus nasi yang bisa kubawa? Enggak apa-apa, Mas. Yang penting bisa kita selamat dari yang haram. Maka muncullah kata-kata makan sepiring berdua. Itu betul-betul ada, true story itu. Kisah nyata, bukan tak ada. Seorang yang susah pulang bawa nasi sebungkus, ternyata berapa kali kita makan kenyang tak pernah kita ingat. Tapi sekali makan itu, itulah yang dia ingat seumur hidup. Masih ingatkah kau dulu waktu kita kos-kosan teman bersama, laki-laki sama laki-laki, bukan sama perempuan. Dulu waktu kita sama-sama susah, waktu kita pulang dari kuliah, tak ada uang, kita beli nasi sebungkus, habis itu kita bagi dua. Ya, ternyata makan kenyang berkali-kali tak diingat. Ternyata kawan senang tak pernah diingat, tapi kawan susah ingat. Itulah kawanku dulu yang minjam duit. Itu, makan duit saya. Sampai sekarang aku ingat, tak dibayarnya sampai sekarang. Mana yang paling kita ingat? Kawan susah. Sodiquka man abakaka. Sahabatmu adalah sama-sama menangis, meneteskan air mata. Laman adhaka. Bukan yang tertawa, terbahak-bahak, membuat kau lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung bertuah seorang istri kalau suaminya itu ibadah motivasinya, maka dialah yang membangunkannya tadi untuk solat. Bukan bangunkan solat subuh, solat tahajud. Ayo tahajud. Ini yang menolongmu nanti. Di akhirat aku tak bisa nolong kamu, maka di dunia ini ku tolong kamu. Walaqad ji'tumuna furada. Kau akan datang nanti menghadap Allah furada sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Aku tak bisa nolong kamu nanti, maka di dunia ini ku tolong kamu. Di akhirat nanti pula kita akan sendirian-sendirian. Yaumal taffatis saqu bisaq. Betis berjumpa dengan betis. Hari ini lutut ketemu dengan lutut. Kenapa lutut ketemu lutut? Karena duduk di lantai. Tapi nanti kita bukan tamu yang terhormat. Kita bukan tamu keutamaan. Kita adalah orang yang tegak berdiri, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi, ibu kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri. Wa bani, anak-anak. Istri tak bisa menolong suami, suami tak bisa menolong istri. Maka kalau mau tolong menolong, di sinilah saling ingat mengingatkan tentang salat, saling ingat mengingatkan tentang puasa. Maka saya amat sangat bersedih hati membaca tulisan-tulisan, Ustaz, bagaimana mengajak suami mau salat ke masjid? Bagaimana suami ini mau beribadah? Secara mapan ekonomi sudah cukup,
secara finansial tak berkekurangan, tapi masih lagi hati belum sempurna, maka anak-anak kita, cucu-cucu kita di masa akan datang, pilihlah orang yang kira-kira bisa menolong dia ibadah. Pokok pangkal dari masalah ini bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah sosial, bukan masalah budaya. Masalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan jasad tubuhmu itu ada segumpal sesuap. Segumpal sesuap. Idza salahat salah al jasadu kullu, kalau dia baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, kalau yang sesuap, segumpal, sekepal itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ala huwal qalb, itu adalah hati. Di hati itulah tempat ibadah, di hati itulah tempat iman, di hati itulah tempat Islam, di hati itulah tempat ridha, di hati itulah tempat qanaah. Tapi juga di hati itu letak tamak, di hati itu juga letak dendam kesumat, di hati itu juga tempat marah, di hati itu juga tempat dendam, di hati itu juga tempat memusuhi orang lain. Maka carilah orang yang sifatnya merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Dia akan ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik, ajak dia ke jalan Rabb, ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalaupun dia perlu didebat, harus berdebat baru dia ikna, baru dia mau ikut. Wajadilhum, debat billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Profesor Dr. Syekh Ismail Raji Al-Faruqi, dosen di Connecticut Temple University, meninggal dibunuh oleh agen Mossad Israel karena dia punya misi luar biasa, ingin agar menikah antara sains dengan Islam. Ada yang hebat dalam bidang sains, tak ngerti Islam. Ada yang hebat dalam bidang Islam, buta sains. Siapa yang hebat ilmu pengetahuan tapi tidak tahu Islam, maka dia adalah orang yang buta. Siapa yang hebat Islam tapi tidak punya sains teknologi, maka dia orang yang lumpuh. Umat Islam hari ini buta dan lumpuh. Maka dia ingin membangkitkan Islam dengan konsepnya, berdebatlah dia dengan seorang perempuan Yahudi. Akhirnya orang Yahudi itu kalah berdebat, menikah dia dengan Yahudi itu. Yahudi masuk Islam. Yahudi kalau sudah masuk Islam, maka sesama Yahudi membencinya, seperti yang terjadi pada Abdullah bin Salam. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian tentang Husain? Husain orang yang paling baik, Husain orang yang paling hebat, Husain anak pendeta, Husain anak orang baik. Kata Nabi, Husain sekarang sedang berada di dalam rumahku dan dia sudah masuk Islam. Apa pendapat kalian tentang Husain? Husain orang paling jahat, Husain orang paling boblok, Husain orang paling tidak baik, bapaknya orang tak baik, dia pun anak tak baik. Begitu cepat mereka memusuhi saudaranya kalau sudah berubah dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ada saudara-saudara kita yang berhasil merubah akidah orang jadi Islam, menikah dia dengan mu'allaf itu, dua-dua dia dapat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi berapa banyak pula mu'allaf-mu'allaf yang curhat ke ustaz, ustaz saya dulu masuk Islam gara-gara dia, tapi setelah masuk Islam tak nampak saya dia Islam. Salat subuhnya pun jam 7.30. Gimana kita mau memberikan contoh yang baik? Ini tidak bisa main tunjuk. Salat, puasa, baca Quran, tidak bisa. Dia harus diajak, dibimbing. Oleh sebab itu laki-laki inilah yang paling keras perintah Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, ahli istri, hati ahli. Yang saya hormati, ahli keluarga, istri. Setelah beristri lahir anak, makanya disebut anak dan istri. Jaga dirimu, jaga anakmu, jaga istrimu, maka selamat engkau dunia, selamat engkau akhirat. Pertama syaratnya adalah niat membina keluarga, niat untuk membimbing dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah dibina berjumpa dua orang yang baik tadi,
laki-lakinya hamba Allah, bukan hamba uang, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba jabatan, bukan hamba setan, tapi dia hamba Allah. Siapa dia? Abdullah. Makanya nama yang paling mulia, nama yang disandingkan, nama paling rendah budak, hamba, sahaya. Nama yang paling tinggi Allah, dipertemukan yang paling tinggi dengan yang paling rendah, Abdullah. Kira-kira Allahnya jatuh atau hambanya naik? Hambanya naik. Hamba yang rendah naik ke atas, Abdullah. Allah tak berubah, Allah tak turun, tapi hamba itu yang naik ke atas ketika bersanding namanya. Makanya nama yang baik Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Hamba yang hina, berkulit hitam, calon makanan cacing tanah, hina, rendah dari tanah, mau masuk dalam lubang tanah, diciptakan dari tanah. Tapi ketika disandingkan dia dengan nama Allah, salah satu nama itu adalah Ya Ahad Ya Somad Abdus Somad, bersanding langsung Allah angkat derajatnya, dikasihnya kursi, ya, duduk di atas kursi. Itu contoh aja. Aslinya kita duduk di lantai sama-sama. Nabi dulu begitu mengajar, duduk namanya halaqah. Tapi kalau saya tak duduk pakai kursi, ibu-ibu kan tak nampak. Yang selama ini hanya menengok di www.youtube.com. Jadi bukan masalah kehormatan, kemuliaan. Siapa yang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, maka dia lebih hina daripada makhluk apapun. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz Somad, kalau kau nampak orang menyalamimu, nampak anak-anak muda menarik tanganmu, ada orang-orang mencium tanganmu, jangan pernah terpikir dalam pikiranmu bahwa kau jauh lebih mulia dari mereka. Tapi di pandangan Allah, mereka itulah yang jauh lebih mulia, karena dia sudah beramal, kita belum beramal. Ketika datang anak muda, mahasiswa, menarik tangan, mencium, Ustaz, Ustaz, apakah aku lebih mulia dari dia? Tidak, dia jauh lebih mulia, karena dia sudah beramal, dia memuliakan ulama, dia memuliakan Ustaz, dia memuliakan orang tua, sedangkan engkau belum beramal apa-apa. Apakah ketika kau beri tanganmu, kau sudah beramal? Belum, dia yang sudah beramal, kita belum beramal apa-apa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua adalah, tujuan dari pernikahan itu bukan sekedar membina bersama seorang Abdullah, tapi juga dipertemukan dengan perempuan yang mampu memegang amanah. Laki-laki pergi mencari nafkah sejauh mata memandang, tapi nanti di hari petang dia akan pulang ke tempat di mana letak sarang. Maka ada yang menjaga amanah, menjaga anak-anaknya, menjaga harta bendanya. Perempuan yang mampu menjaga disebut dengan aminah. Aman, tidak hilang, tak ada selingkuh. Amanah namanya. Orang yang menjaga amanah itu kalau laki-laki al-amin, kalau perempuan aminah. Perempuan aminah, muslim muslimah, mukmin mukminah, amin aminah. Makanya Nabi Muhammad bergelar al-amin, karena keluar dari perempuan bernama Aminah. Maka disatukanlah dua orang baik. Laki-laki itu Abdullah, perempuan itu Aminah. Puncak dari pertemuan itu keluar warna yang baru dan nama yang baru. Kapur putih, kunyit kuning. Disoleskan kapur dan kunyit, keluar warna baru, jingga. Maka Abdullah hamba Allah dipertemukan dengan perempuan yang pandai menjaga amanah, Aminah. Maka lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpuji di dunia, terpuji di akhirat, terpuji di alam nyata, terpuji di alam ghaib. Ini pun juga bukan untuk saling menyalahkan. Jangan nanti pulang ke rumah, kenapa anak kita tidak terpuji? Karena kau tidak Aminah. Aminah pun menjawab, anak kita tak terpuji karena kau bukan Abdullah. Akhirnya berkelahi. Mau dibawa ke mana hubungan ini? Oleh sebab itu maka pertahankanlah sebagai Abdullah. Maka Aminah juga tahankan Aminah, amanah.
maka bimbinglah Muhammad, cikal bakal Muhammad di masa akan datang. Ini bukan omong kosong, bukan basa-basi. Ketik nama Muhammad di daftar sensus penduduk Inggris, Jerman, Prancis, Amerika. Anak-anak yang lahir sekarang pakai nama Muhammad. Subhanallah, masya Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka bolak-balik ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ledakkan Twin Tower supaya fitnah datang Islam teroris. Mereka buatkan karikatur-karikatur Muhammad berlambang logo bom yang akan meledak meletup kepalanya. Mereka buatkan gambar Muhammad memegang pedang sebelah kanan, Quran sebelah kiri. Siapa yang tak mau masuk Islam, pancung kepalanya. Islam adalah teroris, Islam adalah ekstremis. Tapi apa yang terjadi? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka datang berbondong-bondong, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan lima, afwaja, berbondong-bondong, bergelombang, ingin bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka menikah, menjalin hubungan adalah untuk mendapatkan anak yang soleh yang mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baik Pak Ustaz, dia orangnya sopan Pak Ustaz, dia orangnya tidak kasar Pak Ustaz. Bukan itu yang jadi standar, ikut syariat Muhammad atau tidak. Walaupun baik, walaupun sopan, cakapnya tak pernah tinggi, tapi kalau tidak ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak diterima. Wa man yabtari, siapa yang mencari ghairal Islam, selain agama Islam, falayuqbala min, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena segala amalnya di dunia tak bernilai. Katanya Allah Maha Adil Pak Ustaz. Bagaimana kalau dia bersedekah? Bagaimana kalau dia buat panti asuhan? Bagaimana kalau dia membuat santunan? Orang-orang yang tak ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di dunia ini dia bersedekah, disekolahkannya anak yatim, dibayarkannya uang sekolah, maka Allah langsung balas di dunia, cash and carry. Makanya jangan heran mereka-mereka yang rajin sedekah tidak Islam, kaya raya, dibalas Allah, dibalas. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka jahanam. Oleh sebab itu kalau kita kasihan sama dia, ajaklah dia melafazkan la ilaha illallah. Aku masuk Islam ini bukan baca buku mas, saya masuk Islam bukan karena ngelihat internet. Kenapa? Tersentuh hati saya menengok teman saya ini. Diajaknya saya makan siang, diajaknya saya bertamu ke rumahnya, saya tengok lantainya bersih. Diajaknya saya naik kendaraannya, saya tengok kendaraannya bersih. Tersentuh hati saya. Oh, ternyata ini Islam. Umat Islam sebagai iklan bagi agamanya. Kita jadikan anak-anak kita bintang-bintang iklan di masa yang akan datang. Ini produk bagus. Ustaz, tolong Ustaz pegang iklan makanan. Saya diminta jamaah megang makanan, mau dipoto, saya bilang jangan saya, jamaah nanti gak percaya. Masa Ustaz itu makan itu, kalau memang sehat gemuk lah dia. Ini produknya bagus, tapi bintang iklannya tidak meyakinkan. Maka jadikan anak-anak kita menjadi bintang iklan Islam di masa akan datang. Ustaz Somad, saya hafal Quran, mana yang bagus? Saya sekolah agama terus jadi ustaz, jadi kiai, atau masuk fakultas kedokteran? Kau masuk fakultas kedokteran. Kenapa? Ustaz sudah banyak, tamatan dari Kairo, Al-Azhar Mesir, 5000 anak Indonesia sekarang sedang kuliah di Al-Azhar. Dia akan pulang. Kalau engkau hafal Quran, sekolah agama, kau punya nilai 1. Tapi kalau engkau lulus fakultas kedokteran, kau akan jadi bintang iklan. Apa kata orang? Tengok tuh Pak Dokter hafal Quran. Dokter spesialis hafal Quran. Kau dokter puskesmas masih Quran tak bisa. Nah, jangan tersinggung Pak Dokter.
Tapi kalau engkau lulus fakultas kedokteran, kau akan jadi bintang iklan. Apa kata orang? Tengok tu pak dokter hafal Quran. Dokter spesialis hafal Quran.

Saya datang di salah satu tempat pengajian, imamnya, muazzinnya, tidak ada satu pun yang sekolah agama, tidak sarjana agama, tapi mereka punya nilai plus. Plus ketua Ikatan Persatuan Qari dan Penghafal Quran Mesir sekarang, Syekh Nu'aina, bukan orang sekolah agama, tapi siapa dia? Dokter. Ketik di YouTube Syekh Nu'aina, akan muncul seorang qari yang suaranya bismillah masyaallah tabarakallah, bismillah masyaallah tabarakallah, tapi dia bukan orang lulusan Fakultas Usuluddin, bukan dari Fakultas Syariah Perbandingan Mazhab, bukan orang tafsir hadis, tapi dari mana? Dokter. Ada nilai plus. Maka tujuan dari pernikahan itu adalah membina keluarga Islami. Didiklah dia, karena ini bukan pakai tongkat ajaib. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Itu Allah punya kuasa. Kita doa bolak-balik siang malam, Rabbi habli minas salihin, tapi mesti ada perbuatan. Bimbinglah dia. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'us sab'ah, ketika berumur sab'ah. Wahid, itnin, thalatha, arba'ah, khamsah, sitah, sab'ah. Kenapa sab'ah? Kenapa umur tujuh? Ternyata setelah diteliti, golden age, usia emas. Dua tahun pertama susukan, peluk, cium, sayang, kedekatan emosional luar biasa. Dua tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, lari-lari, lompat-lompat. Dua tahun ketiga mulai dibacakan pada dia surat-surat pendek. Dia tidak pernah menghafal Fatihah pakai kertas, dia tak pernah menghafal Wadduha pakai kertas, tapi itu ingat di kepalanya. Kenapa? Karena ibunya membacakannya, ayahnya membacakan Al-Fatihah. Masuk 6 tahun sudah lengkap. Allahu Akbar kabiranya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayayanya, Al-Fatihahnya, surat pendeknya, At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawatul Taibatul Lillah, sampai akhir. Umur 7 dia sudah tegak menghadap Allahu Akbar. Ternyata dibentuk. Saya tidak bisa Pak Ustadz mendidik dia. Kami tinggal di Jakarta, kami berangkat kerja sebelum dia bangun, kami pulang dia udah tidur. Gimana? Serahkan ke orang lain yang mampu membantu kita. Itulah dia SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, sekolah Islam full day, sekolah-sekolah lembaga. Guru partner orang tua untuk membentuk Muhammad. Guru bukan lawan. Ini sekarang banyak orang menganggap guru sebagai lawan, anak sebagai pengadu. Pulang dia mengadu, tengok ya tadi dijewer guru, besok ku bawakan guru biar tahu dia siapa yang pernah juara panco internasional. Maka bentuklah dia. Datangi Pak Guru. Pak Guru, sebenarnya aku yang mendidik dia, tapi karena aku tak mampu, maka aku serahkan pada engkau. Lihatlah tradisi kiai-kiai dulu, bagaimana para kiai diantarkannya anaknya ke pesantren lain. Kiai, tolong didik anak saya ya. Kenapa? Karena aku tak sanggup mendidik dia, maka engkaulah mendidik dia. Maka dua dapat keutamaan. Anak itu terdidik karena dia kalau di pesantren bapaknya, dialah raja putra mahkota. Tapi kalau di tempat orang lain, maka beramai-ramai mereka mengirimkan anaknya ke tempat Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Makkah Al-Mukarramah. Di antaranya Kiai Haji Maimun Zubair, ulama paling tua sekarang di Pulau Jawa, Mbah Mun, dikirimnya anaknya ke tempat almarhum Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Itulah dia Gus Najih Maimun Zubair. Mereka kirimkan anak-anak mereka ini. Luar biasa, tiga anaknya jadi ulama dengan madrasah tempat yang berbeda. Satu dari Makkah, satu dari Yaman, satu dari Al-Azhar Mesir. Pakar tafsir Gus Ghafur, ulama-ulama ditempah bukan di tangan dia, tapi dia ikut berkontribusi mengarahkan, membentuknya. Saya tidak mengatakan anak kita harus jadi ulama semua, tidak. Tergantung bakatnya masing-masing. Kalau dia tampak

Macam terbang Raja Wali, maka didiklah dia menjadi seekor elang dan Raja Wali terbang sejauh mata memandang. Tapi kalau dia nampaknya tak ada bakat terbang, siapkan sarang, mungkin dia seekor itik petelur. Kira-kira bakatnya ke mana, Bu? Inilah yang saya bingung, Pak Ustaz. Dia tidak elang, dia tak itik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka membangun keluarga Islami adalah membawa dia dalam keadaan Islam. Lahirnya Islam, namanya Islam, matinya Islam. Sekarang ada orang memang tiga-tiga itu. Lahirnya Islam, akikah. Nikahnya Islam, akad nikah. Matinya Islam, takziah. Di antara tiga stasiun ini, kafir, fasik, tidak ada Islam. Cara makannya tak Islami, cara enak aja sambil ngobrol. Ah ya, betul-betul, iya betul itu. Memang dalam keadaan sekarang ini kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Gimana dekat diri kepada Allah? Minum tangan kiri. Untuk membiasakan minum tangan kanan saja susahnya luar biasa. Guru minum tangan kiri, yang diguru dan ditiru. Suami kepala rumah tangga minum tangan kiri di depan anak-anaknya. Anak-anak mengalami kepribadian ganda. Di sekolah dia sudah dikasih tahu, anak-anak makan pakai tangan kanan ya. Karena Nabi bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau makan, makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau minum, minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yakulu bishimali. Karena setan makan tangan kiri. Wa yakulu bishimali wa yashrabu bishimali. Makan tangan kiri, minum tangan kiri. Jadi Bu Guru kalau ketemu setan gimana? Baca ayat kursi. Pulang dia ke rumah, tengoknya bapaknya makan tangan kiri, ali bacakannya ayat kursi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama niatnya untuk ibadah, yang kedua mendidik jundullah, tentara-tentara Allah yang akan memperjuangkan agama Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. Kuat juga takbir. Itulah yang akan menolong agama Allah. Intansurullah. Kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum dia akan tolong engkau. Wa yuthabbits aqdamaku. Dikokohkannya kakimu pada saat tak ada kaki yang bisa kokoh tegak berdiri pada mahsyar, tapi kakimu tetap tegak. Kita mati. Tak lama kita hidup di dunia ini. Kita mati. Abdul Somad ini akan mati. Tapi ada anak-anak generasi masa akan datang yang akan tetap tegak berdiri. Mereka yang akan duduk memberikan tausiah, kultum, ceramah. Walaupun bukan sekolah agama. Mereka yang akan mengumpulkan kantor dinas. Jadi kepala badan, kepala dinas, kepala bidang, kepala kantor. Dan ketika azan tiba, dia tengok masuk waktu. Dia sendiri yang akan memanggil yang lain. Ayyala salat. Karena dia berkeyakinan, aku sudah dididik bapakku, aku sudah dididik ibuku, aku mesti mengajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau itu tidak ditanamkan kepalanya, ah itu bukan urusan saya, itu kan urusan muazin, kan sudah ada pengurus masjid. Dia tidak menganggap bahwa dia Muhammad yang harus dalam pribadi masing-masing ada semangat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membina keluarga Islami itu adalah tidak bisa sendirian, tapi kita berjamaah. Anak kita diselamatkan oleh tetangga kita. Tadi saya ketemu anak bapak, saya lihat dia jalan di mall, saya panggil, ini siapa? Ini om, siapa nih? Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan dia, friend. Kita ini sudah satu komunitas, satu komplek. Saya satu jamaah sama kamu. Anak saya, anak kamu, anak saya. Kalau kamu lihat nanti di jalan, dia jalan sama orang lain, kasih tahu. Sini, ini kawan papa nih. Ini bukan saudara kandung papa, ini kawan papa. Tapi kalau kamu macam-macam jalan, lihat. Maka membuat komunitas berjamaah yang menyelamatkan mereka dari azab Allah. Sekarang orang kan tidak begitu. Ketika dikasih tahu, tadi saya lihat anak kamu jalan, itu kan anak saya, ngapain kamu urusi privasi saya, urus aja anak kamu. Ini bukan semangat Islam. Alhamdulillah, jamaah subuh ini ramai. Tapi keramaian kita ini bukan sekedar ini saja. Setelah ini apa? Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah.

kalian ini umat terbaik. Tapi umat terbaik dipuji Allah bukan karena bolak-balik ke Makkah haji umrah. Kalian umat terbaik karena bolak-balik tawaf, bukan. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, kalian dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kalian, dari generasi, dikeluarkan di atas muka bumi untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sudah seperti anak saya. Kalau anak saya diganggu orang, maka saya marah. Anak kawan saya, anak tetangga saya, anak jamaah saya diganggu orang, saya pun marah. Menganggap anak orang lain seperti anak kita, ajaran Islam. Tapi menganggap bini orang seperti bini kita, bukan. Bapak, ibu, pengurus masjid, hadirin hadirat, tetangga, kerabat, handai tolan sekalian, saya akan berangkat haji, akan meninggalkan rumah ini 35 hari. Maka kalau Pak RT, Pak RW, Bapak ibu nampak macam-macam anak saya, tolong, karena ini sudah saya titipkan. Itu kata sambutan kawan yang akan berangkat ke Tanah Suci Makkah. Apa maknanya? Berjamaah. Berjamaah sholat, betul. Berjamaah saat puasa, betul. Berjamaah saat qiyamul lail, tahajud, saat witir, saat tarawih, betul. Tapi berjamaah dalam menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kita menjadi masyarakat pendidik. Saya bertamu ke rumah orang. Ada tuan rumah, ada anaknya, ada tetangganya. Saya sebagai tamu duduk di ruang tamu. Apa kata tetangganya? Tuan rumah, anaknya, tetangganya. Kebetulan malam Ahad, malam Minggu. Tamunya nanya, "Ini anak ibu ya?" "Iya." "Sekolah di mana sekarang?" "SMA anu." "Kok malam Minggu di rumah? Gak punya pacar ya?" "Ini setan." "Karena kerja setan, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas." Setan kerjanya berbisik fi sudur, di hati. Dia bukan di hati, di telinga langsung. Setan masih malu-malu, masih sir lagi. Dia jahar langsung. Hari gini enggak punya pacar, selama termenung. Kita menjadi masyarakat penjerumus, bukan masyarakat pendidik. Maka membina keluarga Islam, ini keluarga besar kita. Piramid terbalik. Person kecil ketemu person, mulai 2 person, melahirkan 4 person, melahirkan keluarga besar. Inilah dia membina keluarga Islam. Nah, jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa kuliah subuh tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa isi pembicaraannya? Membina keluarga Islami. Berapa poin kesimpulannya? 3. Apa yang 3 itu? Aku pun tak ingat, tahap aja kata dia tadi. Tapi rekamannya ada insyaallah. Pertama, niatkan segala gerak-gerik tingkah lakunya adalah ibadah. Yang kedua, bimbing, bentuk karakter pribadi-pribadi yang akan menjadi tentara-tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, jadilah kita masyarakat berjamaah, masyarakat yang saling mempertahankan amar ma'ruf nahi mungkar antar sahabat, kerabat, tetangga. Jangan tanya sukunya apa, jangan tanya dia sekolah di mana, tapi dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Saya kalau sholat di masjid dekat rumah saya jadi imam, bismillah saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis rakaat kedua saya pakai kunut subuh. Tapi di masjid ini bismillahnya sir, tak pakai kunut. Apakah saya benci pada imamnya? Tidak. Karena masih sepakat. Walaupun berbeda saya dengan tuan imam, tapi saya masih sepakat bahwa sama-sama sholat subuh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Perti, Al-Wasliyah, NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, FPI, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Coba tunjukkan saya mana mazhab yang mengatakan sholat subuh itu sunat muakkad. Mana? Nah, maka nata'awan fima

0: Wafakna wa nata'adzar fi ma ikhtalafna, pada perkara-perkara yang kita sepakati mari kita beramal bersama, dan pada perkara yang kita berbeda pendapat mari kita berlapang dada. Tiga prinsip itu kita bina, insyaallah akan bangkitlah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sampai pukul 5.30. Kalau dari tadi saya melihat ke atas, itu mau menengok jam, supaya jangan sampai jam. Sampai Ustaz ceramah aja, waktu sudah habis. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Dari pukul 5:30 ke jam 6, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Habis waktu, berakhir, sunat-sunat isyraq, 2 rakaat. Mana kertasnya?
1: Bismillah. Berkenaan dengan membangun sebuah Islam. Dan ini tidak akan melanjutkan sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, bagi para jamaah yang menginginkan tesis yang berisi video atau ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad, tim panitia menyediakan di sisi sebelah kanan. Nanti ada tim panitia kami di sebelah kanan, sebelah kanan. Dan nanti ada tim panitia kami yang akan menanyakan insyaAllah. Dan untuk pertanyaan,

Apa betul seorang janda bila menikah lagi tidak perlu wali? Mazhab Syafi'i tetap pakai wali. La nikaha, tidak sah nikah, illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Kalau ada nanti orang nikah tidak pakai wali di Indonesia ini, maka menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, tidak sah secara hukum. Kenapa? Karena KHI kita mengadopsi mazhab Syafi'i. Pulang dia ke rumah, dia bilang sama bapaknya, "Pak, sudah nikah." "Loh, kok bisa begitu?" "Ya, terserah aku kan janda." Dilimpahkannya kepada orang yang menikahkan dia. "Nik, aku melimpahkan kepada engkau supaya menikahkan diriku dengan dia." Lalu dinikahkan. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i tak bisa, harus pakai wali. Dan inilah yang bisa selamat sekarang. Adapun orang yang nikah-nikah siri, menikahkan dirinya sendiri, maka mudaratnya besar. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada menarik maslahat. Menikahkan diri sendiri, na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka jangan sampai anak-anak kita, baik gadis maupun janda, tidak pakai wali. Nikah pakai wali. Bagaimana kedudukan, posisi, pengaruh orang tua dan mertua dalam membangun keluarga Islam? Mereka orang-orang yang lebih dulu berumah tangga. Orang tua sama mertua kita itu lebih dulu berumah tangga daripada kita, betul kan? Maka kita ambillah pengalaman dia. Keledai tidak boleh masuk di lubang yang sama dua kali. Apa yang dulu pernah mereka alami, kita dengar. Jangan kita sok tahu, sok paling mengerti tentang kehidupan. Mungkin sekolah kita lebih tinggi, mungkin bacaan kita lebih banyak, tapi ini bukan ilmu tertulis di kertas. Ini bukan membuat tambak di atas kertas pakai makalah. Ini bukan ternak puyuh di atas kertas. Ini ilmu praktek. Berapa banyak orang ahli di Mesir dulu, ada namanya Dr. Ala, ahli sepak bola. Doktor dia dalam bidang bola, tapi seumur hidup saya tak pernah tengok dia main bola. Ahli bola, S3 bola. Bayangkan. Begitu juga dengan ini. Maka tanya kepada orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Orang-orang yang banyak petatah petitih pengalaman hidupnya, kita tanya dia baik-baik. Jangan cukupkan pada nasihat pernikahan, jangan cukupkan pada saat itu Pak Kua manggil, nanti datang ke kantor Kua, ada pengarahan 2 jam, tanda tangan, selesai. Bukan itu, ada ilmu-ilmu yang tak tertulis dalam kitab, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka yang luar biasa. Dia kan bukan orang tua saya,

pernah menghamilkan saya, dia tak pernah mengandung saya. Dia kasih anaknya ke kamu, padahal kamu cuman bawa mukena sama Quran. Dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, dibesarkannya dengan titik puluh keringat dan air mata. Tiba-tiba dia kasih anak gadisnya yang 25 tahun itu ke engkau dengan Quran dan mukena. Inilah ganti rugi yang sangat merugikan. Kok mau dia ngasih anaknya? Dia kasih anak gadisnya itu ke kamu karena dia lihat kamu layak untuk membimbing. Maka kamu balas itu. Kalau orang tuamu sayang ke kamu, itu biasa, tak luar biasa. Orang tuamu sayang ke kamu, ini kamu memang anaknya. Tapi ada orang yang lebih sayang kepada kamu, anak dia, dia berikan ke kamu. Tapi kenapa perlakuan kamu tidak seperti yang diharapkan? Betapa kecewanya dia, tapi betapa beruntung dan bertuahnya. Ustaz, dulu kusangka kalau ku nikahkan anakku dengan dia, anakku akan hilang. Aku khawatir dulu kehilangan anak. Tapi setelah ku nikahkan dengan dia, malah aku bertambah anak yang baru. Menantuku itu lebih sayang kepada aku dari anakku lho, Pak Ustaz. Luar biasa. Oleh sebab itulah banyak mertua berdoa dia supaya menantunya bertambah agak 2-3 lagi gitu dia. Bagaimana? Semoga selalu dalam lindungan Allah, Pak Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, bagaimana caranya memberi nasihat kepada istri yang temperamen? Susah dikasih tahu. Mudah marah. Kenapa dia temperamen? Apa sebabnya? Coba bawakan ke psikiater. Apa sebabnya? Nusyuz, durhaka. Perempuan yang durhaka. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Perempuan-perempuan yang kau khawatir kalau dia menjadi nusyuz durhaka, fa'izuhunna. Nasihati dia. Adinda, janganlah kau suka marah-marah. Nanti kalau marah masuk neraka. Tak mempan nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Kalau kau tak berhenti juga marah, maka kita pisah kasur selama sebulan. Kata dia, memang itulah yang kutunggu-tunggu selama ini. Tak juga mempan, wadribuhunna, pukullah dia, tempeleng dia. Ketika pas mau ditempeleng, dipotonya pula kita. Diuploadnya ke FB. Kawan-kawan dia pun mulailah komen, komen, komen, komen. Teganya, teganya, teganya. Ini tak bisa, ini tak bisa lagi diamalkan nomor 3 ini. Bisa masuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Datang Pak Kapolsek ke rumah, nangkap kita. Tangkap, kekerasan. Bapak tahu dari mana? Istri bapak kan friend saya di FB. Fotonya saya lihat. 4. Fa'afu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah keluarga dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, dudukkan bersama. Dulu kalian berdua yang datang menghadap kami ingin menikah kan, 20 tahun yang lalu. Betul Pak, betul Ma. Tapi sekarang kalian tak bisa lagi didekatkan. Udah macam Tom and Jerry, cakar-cakaran nanti kalian. Kami sudah tua, tak kuat kami melihat kalian berkelahi. 70 sudah umur kami. Melihat orang berkelahi, kumat darah tertinggi, mati kami nanti melihat. Maka dudukkan bersama. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau Allah inginkan kebaikan, maka dipertautkannya hati keduanya. Andai tidak, masuk ke langkah yang kelima. Abghadul halal ilallah. Perbuatan halal, tapi paling dimurka Allah. At-talak. Talak. Ihtazza arsyur rahman. Bergoncang tiang aras. Kalau sudah disebut kata talak. Oleh sebab itu jangan main sembrono talak. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Orang Lampung. Balik dari Al-Azhar selesai dapat syahadah alamiah tahun 1935. Yang tak tahu rukun syarat wajib sunat makruh mubah. Yang tak mengerti mana khuluk, mana li'an, mana talak, mana fasah, mana zihar. Beli simple 40,000 cetakan Bulan Bintang. Harga naik tak tanggungjawab saya. Tengok situ bagaimana. Ya, tak ngerti tanya Pak Ustaz. Itu gunanya pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu 5 langkah. Kalau tak juga mempan, apa boleh buat? Bunga bukan

Setangkai kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tapi tentunya tak semudah itu. Ini kadang orang ini marah sikit langsung tolak 100. Ini tolak 100 baru diteleponnya Ustaz. Ustaz Somad, ya tadi pagi saya emosi, saya jatuhkan tolak 100. Berapa jatuhnya Pak Ustaz? 101 saya bilang. Saya pula marah sama dia. Bagaimana mendapatkan wanita solehah? Dicari. Tunggunya itu. Oh, kenapa? Kalau jodoh tak akan kemana. Iya, kalau datang anak gadis, kalau nenek-nenek, carilah kawan kita, kawan papa kita, bapak ibu pun bantulah. Ustaz, ini anak saya sudah selesai S1, alhamdulillah sudah S2 loh Pak Ustaz, master dari Cambridge University di London, masya Allah. Sekarang belum nikah Pak Ustaz. Kalau ada jamaah-jamaah Pak Ustaz yang jilbabnya panjang, yang hafal Quran, yang orangnya baik, tolong carikan ya Pak Ustaz. Kata Pak Ustaz, tuh kalau ada macam itu, kenapa aku kasih ke ibu? Nah, adapun langkah rezeki pertemuan maut, itu kuasa Allah. Allah yang mempertemukan. Akhirnya sa'ah wa sa'ah, semua ada saatnya, semua ada masanya. Ada masanya lahir, ada masanya lajang, ada masanya dipertemukan Allah. Mampu kita berkata, adinda, aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa kata dia? So sweet, bang. Ada usaha. Orang baik, berdoa baik, dapat baik. Alhamdulillah. Orang baik, berniat baik, berdoa baik, dapat tak baik. Ujian dari Allah. Ajaban, ajaban, ajib. Orang beriman itu menakjubkan. Amazing. Kenapa? In asabaku sarra, kalau dia dapat yang baik, syakar, dia bersyukur karena khairallah, baik bagi dia. In asabatu dharra, dapatnya perempuan tak baik, sabar, dia bersabar, dan itu pun baik juga bagi dia. Oleh sebab itu, maka kebaikan saja pada orang beriman. Setelah kau berusaha, cari ciri-cirinya. Apa cirinya Pak Ustaz? Iza ra'aitaha sarratka, kalau kau tengok dia, senang hatimu. Wa idza amartaha ata'atka, kalau kau suruh, patuh dan taat dia. Wa idza ghibta, kalau kau pergi jauh, dijaganya anakmu, dijaganya hartamu. Anakmu dua, pulang kau ke rumah, dua juga anak. Jangan sampai kau pergi merantau, pulang tiga anak. Ada yang tak dijaga. Jihad. Ustaz, saya ingin menikah karena ingin menjaga hawa nafsu agar ibadah lebih terjaga. Saya ingin menikah agar ibadah lebih terjaga. Kalimatnya kurang tepat. Saya ingin menikah agar saya lebih beribadah. Karena ibadah juga nikah itu. Bukan nikah itu menjaga ibadah. Ibadah juga, nikah itu pun ibadah. Saya ingin menjaga sholat saya dengan menikah. Selama ini saya sudah sholat, tapi mata saya jelalatan. Orang yang sudah menikah, matanya menunduk. Alah, Pak Anu sudah menikah, matanya berarti memang gatal. Namun Ustaz, orang tua menyuruh menyelesaikan lebih dulu hafalanku. Kau hafal dulu Quran, habis itu baru kau menikah. Tapi aku sulit menghafal tanpa menjaga hawa nafsu. Masuk ke pesantren. Di pesantren tak ada perempuan. Cap lonceng semua. Masuk di pesantren. Saya dulu tinggal di pesantren 1800 santrinya. Tak ada perempuan. Laki-laki semua. Hari Ahad barulah nampak perempuan. Datang yang menjenguk, ada nenek-nenek menjenguk cucu. Nah, tengoklah. Tanya. Makanannya tidak libido seksual. Tahu, tempe, jadi gorengkannya. Nah, banyak sayur-sayur, kangkung, ikan asin. Nafsu ada, tenaga tak ada. Bawa anak mau mati. Banyak-banyak puasa sunat. Fahamkan orang tuamu. Imam Syafi'i bangun di tengah malam. Ketika dia bangun di tengah malam, melihat

Ya, ada orang yang nampak tanda akil baligh, maka kata dia nikahkan. Maka yang paling bagus nikahkan. Abdullah bin Amr bin As punya ayah namanya Amr bin As. Antara ayah dengan anak beda umur 11 tahun. Kalau begitu umur berapa nikahnya? Begitulah usia dini menikah. Tapi dalam masalah ini saya tak berani berceramah. Judul ceramah Ustaz Somad, indahnya pernikahan dini. Karena saya pun nikah udah tua. Saya balik dari Maroko, tak pula langsung nikah. Saya adik beradik berkeluarga anak pertama. Adik saya laki-laki, orang tua emak sudah tua. Jadi saya banyak pertimbangan untuk menjaga orang tua lagi, untuk menjadi kepala rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga. Makanya saya sudah tua, anak saya masih kecil. Tapi kalian, limadha Abdul Somad? Limadha la taktub Abdul Somad? Hadha idgham syamsiyah wa laysa izhar qamariyah. Ini namanya transliterasi. Paham? Namanya transliterasi, perubahan huruf Latin, huruf Arab ke Latin. Hebohlah. Insya apa? Insya Allah Pak Ustaz. Insya berpuluh ratus SMS masuk ke HP saya bertanya tentang insya dengan insya. Transliterasi. Dalam translasi Indonesia, shin itu S sama Y. Transliterasi Inggris, shin itu S sama H. Makanya dalam bahasa Inggris, shin itu SH. Contohnya, workshop. Shopping center. Itu shin, sheriff, shin. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, tha itu TS. Madrasah Tsanawiyah, MTS. Kalau bahasa Inggris, transliterasinya TH. Makanya, health. Perth. Itu namanya transliterasi. Transliterasi Indonesia Abdul Somad. Tapi kalau transliterasi Inggris Abdul Somad. Ustaz orang Indonesia apa Inggris? Tahu sendirilah. Macam tak tahu aja kita dari mana. Anak saya saat ini sekolah di Al-Azhar Bandung. Mana yang lebih baik, melanjutkan pesantren atau sekolah umum? Kalau dia di pesantren, mata pelajaran agamanya lebih banyak. Untuk bahasa Arab aja, nahu, sorab, balaghah, ma'ani, badi, 5. Untuk pelajaran Al-Qur'annya aja, tajwid, lalu kemudian ada tahsin, di situ pula ada mempelajari mujawwad. Bayati, soba, sika, nahawan, jaharka sebagai ekstra kurikuler. Ada tafsir, ada ulumul Quran, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudu'i, ada hadis tahlili, ada hadis maudu'i, ada mustalah hadis, ada ilmu jarah wa ta'dil. Banyak pelajaran agama. Pelajaran umumnya di sebagian pondok, nah, jadi tak sama kurikulum. Lihat kurikulumnya baik-baik. Ini mau arahkan kemana? Kalau memang mau fokusnya nanti ke umum, fakultas kedokteran, fakultas hukum, cukupkan pelajaran agamanya 5 saja, tak usah banyak-banyak. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. 5 aja cukup. Yang lain baru dia kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Nah, tuh. Kemana arah dia? Nah, Ustadz dulu arahnya kemana? Saya dari kecil, kata datuk saya, cucuku ini semuanya yang satu ini harus sekolah agama. Jadi saya memang sudah disetting dari awal, bukan mendadak jadi Ustadz. Cucuku ini yang satu ini harus sekolah agama. Aku yang ngasih nama dia. Nama saya dia yang ngasih, Abdul Somad. Dia harus sekolah agama. Kalau umurku panjang, aku yang membiayai sekolah dia. Tapi kalau aku mati, ini kutinggalkan kebun kelapa 2 hektar ini untuk biaya sekolah dia. Begitu datuk saya mati, kelapa itu pun mati. Tak pernah kelapa yang ditinggalkannya itu membiayai saya kuliah. Tapi begitu saya ikut tes ke Mesir, lulus. Dapat saya beasiswa 4 tahun. Ikut saya tes ke Maroko, lulus.

lulus. Dapat saya beasiswa 2 tahun. Di situ saya paham. Saya lulus-lulus itu bukan karena otak saya, tapi karena doa orang dulu ingin mewakaf. Diwakafkannya kebun kelapa itu 2 hektar, dibalas Allah melimpah ruah. Saya ambil pelajaran, aku pun nanti harus mewakafkan tanah 2 hektar untuk anak dan cucu-cucuku sekolah agama. Ya, jadi jangan ingin jadi foto model, merantau ke Jakarta, belajar agama tak tahu, ikut tes-tes dai, lulus jadi ustaz. Bukan begitu. Harus disetting dia dari awal. Ini anak ini yang jadi apa? Anak saya ini kemana-mana bawa martil, Pak Ustaz. Berarti mau jadi hakim konstitusi. Tak usah terlalu banyak pelajaran agamanya. Yang penting dia belajar hukum, hukum, hukum. Masukkan kursus bahasa Belanda supaya nanti dikirim dia ke Leiden University. Paham dia belajar. Apa dapat pahala belajar hukum Belanda? Nanti setelah pulang dia yang akan mendirikan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kalau saya dikriminalisasi, dia jadi pengacara saya nanti. Udah kita siapkan itu semua. Hadis tentang laki-laki dayus, wanita nusyus. La yadkhulul jannata dayus. Nah, itu pakai tha, dayus. Tapi nusyus pakai shin, nusyus. Kalau perempuan, no shoes. Kalau laki-laki, dayuth. Tak masuk surga, dayuth. Siapa itu? Alladhi yuqirrus su'ala ahli. Membiarkan istrinya, anak perempuannya, tak pakai jilbab, tak pakai hijab, keluar, membuka aurat. Dibonceng laki-laki, tak mahram. Itu namanya dayuth. Sedangkan no shoes, durhaka. Selangkah kau keluar dari rumahmu tanpa izin suamimu, maka kau adalah no shoes. Menangani nusyuz sudah kita bahas tadi. Saya ingin nanya, doa apa yang baik untuk mendapatkan istri yang solehah? Hanya istri solehah. Rabbana hablana min azwajina, berikanlah aku pasangan hidup. Wa zurriyatina, anak cucu keturunan. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap melihat dia sejuk mata saya. Itu. Bini siapa? Bini kawan saya. Tak betul itu. Saya mau nanya, doa apa yang harus ketika ibu sedang menyusui anak? Ini orang luar biasa. Hafal dia Kamus Al-Muhit, tebalnya 3 kali Quran. Kamus Al-Muhit, hafal dia Kamus Al-Muhit. Menghafal kamus tak sama macam menghafal Quran. Kalau menghafal Quran Allah mudahkan, tapi kamus hafal. Ketika datang orang bertanya kepada dia, Tuan, kenapa Tuan cerdas sekali bisa hafal Al-Muhit? Namanya Said Nursi, pejuang dari Turki. Kata dia, aku makan biasa saja, minum biasa saja. Mungkin yang lebih aku daripada anak lain adalah, kata ibuku, sebelum dia menyusukan aku, dia berwuduk dulu. Air susu yang suci diminum anak yang suci oleh seorang perempuan berhati suci dalam keadaan suci. Bertemu 2 kesucian, dibukakan Allah hijab, maka lapang pikirannya, lapang dadanya, mudah dia menghafal. Suci. Habis itu doa. Doa ibu terserah, zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir, doa. Salawat itu pun zikir. Salat sunat itu pun zikir. Maka banyak-banyak berzikir. Afdhalul zikri sa'abdul-abdul zikir, la ilaha illallah. Doa sa'abdul-abdul doa, alhamdulillah. Kemudian baca Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka zurriyatan tayyibah. Pakai doa 2 nabi yang sudah teruji kemakbulannya. Doa Nabi Ibrahim makbul dapatnya Ismail. Doa Nabi Zakaria makbul dapatnya Yahya. 2-duanya nabi. Apakah kita bisa menikah wanita karena harta dan kecantikannya? Ya. Kau nikah sama dia? Iya. Kenapa? Banyak cincinnya aku tengok. Dulu waktu kami kuliah 3 cincin dia. Akhirnya aku dekati, nampaknya bisa ngutang nih sama dia. Hanya nikah. Kau nikah karena harta, harta akan binasa. Kau nikah karena suku bangsa, akan sirna. Kau nikah karena kuasa, kuasa akan berakhir. Nikahilah karena agamanya. Kalau dapat 4-4-nya, Masya Allah, nikmat.

0: terbesar. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabb Allah. Dia beluani untuk menguji aku, ashkur am akfur, apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau aku menjadi hamba yang kufur. Dalam menuju niat baik ibadah pernikahan, banyak cobaan yang dihadapi. Banyaklah. Semua niat baik banyak. Bapak ibu yang datang ke majlis subuh ini yang sudah lulus fit and proper test. Berapa banyak yang sudah melihat iklan kita subuh ini tak bisa datang. Kenapa? Bangun jam 6. Astagfirullahaladzim. Akhirnya nonton streaming. Banyak ujiannya. Ada yang sudah mau berangkat, istrinya pula melarang. Janganlah bang. Jadi macam-macam ujiannya. Maka kita lewati ujian. Banyak sekali ujian ini Pak Ustaz. Ini memang tempat ujian. Ini tempat ujian. Maka kalau ada orang heran, kenapa di dunia ini banyak ujian? Ente salah masuk. Ini memang tempat ujian. Kalau mau tak ada ujian, masuklah liang lahat. Tak ada ujian. Kertas terakhir, Ustaz, orang yang jajan jablay itu termasuk zina Bapak. Ada zina mata menengok, ada zina mulut bercakap, ada zina tangan menyentuh, ada zina hati dan pikiran berimajinasi. Kemaluan mengiyakan. Yusaddiquhu wa yukadzibuh. Zina mata menengok, zina mulut bicara, zina tangan menyentuh, zina telinga mendengar, zina hati dan pikiran berimajinasi. Kemaluan mengiyakan atau menidakkan. Semua berawal dari keinginan-keinginan, tutup dengan zikir. Astagfirullah. Maka jangan heran nih Bu, kalau pas jalan sama Bapak, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba. Kenapa Bang? Ingat mantan. Lepak langsung. Nah, jadi kemaluan, maka tundukkan pandangan. Raddul basar, tundukkan. Nah, tadi malam kami berangkat langsung dari Medan, dari Riau ke Medan. Di Medan dua berapa majelis taklim, habis itu tadi malam langsung sampai Jakarta. Nah, tundukkan pandangan, jangan tengok-tengok kiri kanan. Dah duduk di pesawat, terus pas mau turun datang pula apa namanya yang di pesawat itu, pramugari. Boleh foto Pak Ustaz. Untung saya diselamatkan sama sahabat-sahabat. Mau cepat ini kami sedang ditunggu. Nah, ini tak jadi. Sering saya diselamatkan. Padahal saya mau juga. Ala hadhin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin, berikan kami anak-anak yang salih dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan mereka orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma anfa'na al-ghala wal waba wal fahsha wal riba waz zina wal munkar, selamatkan mereka dari narkoba, dari zina, dari HIV AIDS, dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar, dari seks bebas, dari segala yang tidak baik ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, berikan taufikmu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalam min indantihi ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami nanti adalah la ilaha ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله.
1: والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Orang-orang yang

0: tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Berbunyi waladzina yaknizuna dzahab wal fiddah. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya fatuqwa bihajibahuhum wa junubuhum hadza ma kanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata, malaikat, hadza ma kanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patukwa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau nggak disikatkan, masuk. Begitu artinya, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1.